Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah

Oke, teman-teman Produce, selamat pagi dan selamat jam 7 ya. Masih betahkan nempel sama aku di sini di Spada teman perbaikan. Kok Spada teman perbaikan? Spada, selamat pagi teman Produce. Kayaknya hostnya yang lagi agak-agak gimana gitu ya. Nah pokoknya aku senang banget rasanya masih bisa nemenin kamu di hari Kamis yang sehadu ini tanggal 28 Mei dengan cuaca yang sangat berawan di luar sana. Gimana yang tadi jam 6 masih rebahan, sekarang udah pada mau mandi belum? Atau sengaja nih mandinya dirapel sampai nanti siang atau bahkan sore? Gak apa-apa, namanya juga menikmati cuti bersama Idul Adha ya. Nah, teman Produce, kalau jam udah nunjukin jam 7 pagi kayak gini, rasanya tuh kayak cacing-cacing di perut tuh mulai demo ya. Minta diisi gitu. Ngomong-ngomong soal makanan nih, pas banget nih sama momen Idul Adha yang baru kita rayain kemarin. Dan aku yakin banget kalau kita intip isi kulkas kamu sekarang tuh pasti sok daging kurban juga lagi melimpah. Dan atau mungkin ada yang bahkan lagi nungguin nih daging sapi hari ini. Bener gak itu? Sama-sama mungkin mama dan keluarga mungkin di rumah lagi bingung nih daging mau dieksekusi jadi menu apa lagi ya hari ini. Nah, jam kedua ini di Spada ini aku pengen ngajak kamu seru-seruan bahas kreasi kuliner daging kurban. Apakah kamu tim masakan tradisional rumahan atau tim kreasi kekinian? So, jangan kemana-mana dulu, kita dengerin dulu yang seger-seger berikut ini.

Sekarang belanja online bukan cuma soal harga murah atau promo gratis ongkir, tapi juga soal kepedulian sama bumi. Survei menunjukkan kalau hampir 3/4 anak muda lebih memilih produk ramah lingkungan, meskipun harganya agak lebih tinggi. Artinya, konsumen makin sadar kalau setiap klik belanja punya dampak, dan mereka rela bayar lebih demi brand yang peduli lingkungan. Jadi, bisa dibilang, tren e-commerce hijau bukan cuma gaya, tapi udah jadi pilihan hidup buat generasi sekarang.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

while back, teman-teman ya. Back. Kembali lagi barengan sama Ica Maisa di sini ya. Kalau misalnya kita ngomongin daging kurban nih, biasanya kayak menu wajib yang langsung kepikiran di kepala tuh kayak enggak jauh-jauh dari rendang ya, atau enggak sate, atau enggak gulai, atau enggak sop daging. Kayak masakan tradisional rumahan kayak gini tuh emang enggak pernah salah sih. Aromanya tuh pas dimasak kayak bisa sewangi itu dan bikin tetangga sebelah auto lapar. Tapi tahu gak sih, anak muda zaman sekarang nih alias Gen Z itu banyak banget kayak kita itu yang kreatif-kreatif. Banyak banget yang ngemanfaatin momentum cutber ini buat bikin home cafe atau home restoran sebenarnya. Dan daging kurban ini gak melulu berakhir jadi gulai, tapi diiris tipis-tipis terus dibikin beef slice grill ala Korea, lengkap sama saus samjang dan seladanya. Atau ada juga yang eksperimen bikin stik rumahan pakai saus mushroom, sampai bikin patty burger sendiri. Seru banget deh pokoknya, momen masak bareng keluarga atau temen kayak gini tuh yang bikin liburan jadi makin berkesan. Kalau kamu sendiri kira-kira hari ini bakal penikmat rendang buatan mama, atau justru kamu lagi siap-siap mau nge-grill estetik di halaman rumah nih? Pokoknya apapun menunya ya, yang penting makanannya itu jangan berlebihan, tetap jaga kesehatannya. Karena abis ini juga ada satu lagu pilihan juga nih yang bakal cocok banget buat nemenin kamu yang lagi sarapan atau lagi bantu-bantu dapur. Let's check it out.

cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari Kota Bukit Tinggi menuju Desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter, dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Parpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duanya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambok itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Jadi setelah ditempati, setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup itu di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayu Sati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas, dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang Paniah adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Karena sawah gadang setampang Paniah adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Taju Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Perancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini. Tapi nggak kerasa ya, waktu cepet banget berlalu. Dibawa santai kayak gini, kayak nggak kerasa banget nih. Kita udah di penghujung jam 7 aja di pagi hari ini ya. Dan buat teman-teman berdua yang perutnya mungkin udah kenyang abis sarapan, abis ini agendanya mau kemana nih kira-kira? Nah, pas banget. Di jam terakhirnya Spada, di jam 8 nanti, kita bakal kasih rekomendasi short getaway alias tempat-tempat seru dan juga hits di sekitaran Kota Bukit Tinggi yang cocok banget nih kamu datengin sore nanti buat ngabisin sisa libur cuti bersama kamu ya. Karena besok masih ada hari Jumat nih. Jumat dimana kamu mungkin masih ada yang kerja, masih ada yang kuliah gitu. Atau mungkin ada yang ngambil cuti sekalian biar panjang cutinya. Pokoknya aku udah nyiapin playlist lagu-lagu yang paling chill juga, yang paling seru buat nemenin sisa pagi kamu menuju siang ini. Jadi pastiin kamu tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita bakal kembali lagi habis rangkaian lagu berikut ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tonang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kita tidak bersatu? Bukankah kita sepakat dengan sila ketiga persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

teman-teman Produa. Hai, selamat datang di jam 8 pagi. Ya karena udah di jam terakhirnya di Spada sahabat pagi teman Produa, barengan terus sama aku Camai, saya bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti di Spada ini. Dan tentunya cuma di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan gimana yang tadi jam 7 udah sarapan enak pakai menu daging kurban? Pasti matanya sekarang udah mulai kip-kip ngantuk lagi ya. Tahan dulu teman-teman, karena matahari udah mulai naik nih, cuacanya Bukit Tinggi juga makin asik. Dan eman-eman banget ya kalau cuti bersama hari ini tuh cuma dilewatin dengan tidur gombang kedua gitu. Mendingan jam terakhir ini aku mau ngasih kamu beberapa ide short getaway alias liburan singkat yang asik banget buat dikunjungi sore nanti bareng teman, pacar, ataupun keluarga. Biar momen kamu kali ini tuh berkesan dan gak terlalu gitu-gitu aja ya. Penasaran dong? Makanya jangan kemana-mana, kita dengerin dulu track Sugar yang berikut ini yang mau lewat ada Kinanti, Where You Are.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

masih barengan sama aku di Spada. Semoga gak bosen ya. Dan kita ngomongin soal short getaway dari tadi ya. Jadi kalau di Bukit Tinggi pas momen cutber kayak gini tuh sebenarnya kita tuh beruntung banget teman-teman tinggal di kota yang sejuk dan punya banyak spot estetik kayak gini. Kalau kamu mungkin bosen di rumah, sore nanti kamu bisa banget agendain buat jalan-jalan santai di sekitaran pelataran Jam Gadang sambil nikmatin angin sore, atau melipir sedikit nyari coffee shop yang lagi hits, yang punya view ngarai yang megah banget. Dan juga bisa duduk santai, pesan es kopi susu sambil dengerin musik pakai earphone. Definisi healing murah meriah tapi dapet banget nih vibesnya. Apalagi besok kan hari Jumat nih ya, kejepit nih banget. Pasti banyak diantara kamu yang udah ngambil sekalian libur panjang sampai weekend juga ya. Jadi ngerencanain jalan-jalan sore nanti tuh pas banget buat pemanasan sebelum long weekend sesungguhnya. Nah, biar rencana liburan singkat kamu nanti sore itu makin kebayang serunya, aku udah pilihin lagu-lagu yang super chill dan bisa bikin suasana hati kamu makin happy dengerinnya ya. Ada Idea of You by Rimar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman produce, hi, still with me Ica Maisa, we still in Spada, yes. Napa tiba-tiba bahasa Inggris? Dan teman-teman produce beneran ya, waktu kalau dipakai buat seru-seruan bareng tuh kayak rasanya berjalan secepat kilat. Kita tuh udah sampai aja menunjukkan waktunya ini udah mau di jam 9 nih. Yang artinya aku juga harus pamit dulu nih dari Spada di hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari subuh tadi dari jam 5 Jazz Music, lanjut nemenin aku ngobrol dari jam 6 sampai jam 9. Semoga obrolan kita tim berbahan kreasi daging kurban sampai ide share giveaway bisa bikin pagi cuti bersama kamu jadi makin berwarna. Tapi jangan sedih dulu dan jangan pindahin dulu frekuensinya, karena abis ini jam 9 aku masih bakal nemenin kamu. Dan bakal ada program Triple Noise ya, spesial buat kamu karena topiknya hari ini beda sendiri juga nih ya. Dan udah kita tentuin juga buat kamu, jadi makin penasaran kan bakal bahas apa. So tetap stay tune. Aku pamit dulu nih, habis ini kita bakal seru-seruan bareng lagi ya. Kita ke hi-fi dulu dengan satu-satunya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Berbagi kepada sesama, membantu yang membutuhkan, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia. Saya Abdul Ghafar Zakaria, beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi mengucapkan Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman, adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hello everyone, selamat jam 8. Selamat jam 9. Gagal move on dari jam 8 ya. Nah barengan sih, barengan sama aku Ica Maisa di jam terakhir siaran hari ini. Barengan sama aku ya. Tapi tenang, energi kita gak boleh turun, karena satu jam ke depan kita bakal masuk ke program yang dinanti juga. Ada Triple Noise ya. Nah kalau dari jam 6 sampai jam 9 tadi kita udah santai-santai soal liburan dan makanan. Nah di Triple Noise nih kita bakal bawa satu topik yang beda sendiri ya, tapi penting banget nih buat kita obrolin bareng-bareng. Kita bakal buka fakta nyata tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Serem ya. Mungkin nih selama ini kalau kita dengar kata narkoba tuh yang terlintas di pikiran tuh adalah kayak adegan di film-film action gitu, atau mungkin kasus artis-artis besar di ibu kota. Tapi tahu gak sih teman-teman, realitanya nih ya, hal ini tuh sebenarnya deket banget sama lingkungan sekitar kita. Kita bahkan nih mungkin ada di sekitar circle pertemanan mahasiswa atau remaja seusia kita juga. Nah di segmen ini, pertama ini, aku mau kita sama-sama sadar dulu kalau ini tuh bukan sekedar berita di TV ya, tapi realita yang ada di depan mata. Dan biar makin fokus barengan sama aku, yuk kita dengerin track pertama di Triple Noise dulu. Kita mau ke Hara dulu, cari celah hati. Kira-kira ada di mana tuh celah hatinya kamu ya?

0: mata, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Prodio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih barengan sama aku, Ica Maisa, gimana masih semangat dong barengan sama aku, semoga ya gak keberisikan dengar suara cemprengnya aku. Hey, by the way, ini teman-teman ya, kenapa sih anak muda itu, entah itu yang masih sekolah atau ya udah statusnya mahasiswa, bisa kejebak di lingkungan hitam narkoba? Faktanya di lapangan nih ya, nunjukin kalau misalnya alasannya itu seringkali klasik banget, karena mitos atau iming-iming yang salah. Jadi banyak banget nih mahasiswa yang ngerasa stres sama tugas akhir, tekanan IPK, atau masalah keluarga, tuh akhirnya nyari pelarian instan. Padahal tekanan yang kayak gitu tuh belum ada apa-apanya ya. Belum lagi ada mitos juga nih sesat yang bilang, pakai ini deh biar kamu kuat begadang ngerjain skripsi, atau mungkin pakai ini biar fokus belajar pas ujian. No ya, yeah. Please banget teman-teman, itu tuh adalah jebakan Batman terbesar ya. Narkoba itu gak pernah nyelesain masalah atau bikin kamu tuh tambah pintar. Yang ada nih ya, zat-zat itu justru ngerusak sistem saraf, bikin ketergantungan, dan perlahan justru itu bisa menghancurkan masa depan yang udah kamu susun susah payah. Gak ada keren-kerennya sama sekalian. Jadi kalau kamu lagi stres atau ngerasa overwhelmed sama dunia perkuliahan, coba aja cari pelarian yang lebih sehat, kayak olahraga mungkin, curhat ke teman yang tepat mungkin, atau dengerin musik di Pro 2 kayak lagu yang mau lewat baru satu ini nih, ada Destination, yang intinya kamu gak perlu destinasi akhirnya tuh ke pelariannya ke narkoba. Masih banyak destinasi lain yang bisa kamu coba barengan sama Crash Adam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ayah. Gak kerasa banget udah di penghujung jam 9 aja. Ya di 9 pagi ini. Ya. Gimana ya? Satu hal terakhir yang pengen aku sampaikan ke kamu. Di dunia remaja dan juga mahasiswa, musuh terbesar kita itu kadang adalah peer pressure, alias tekanan dari teman sebaya. Dan rasa takut dibilang gak solid gitu, gak solid gitu, gak solidaritasnya gak ada. Takut dibilang cupu atau pengen dilakuin atau diakuin gitu sama circle tertentu. Nah sering banget nih ini bikin kita nyoba hal-hal baru dengan nekat. Tapi inget, teman yang baik itu gak bakal ngejerumusin kamu ke hal yang ngerusak diri sendiri, ya kan? Berani bilang kata enggak buat narkoba itu adalah bukti kalau kamu tuh punya prinsip dan juga kamu adalah anak muda yang keren seutuhnya, ya. Dan bukan cuma hanya narkoba, kayak judi online atau mungkin pergaulan bebas yang kayak gitu, harus kamu berani untuk bilang enggak dulu deh, enggak, say no gitu. Dan teman-teman, dengan berakhirnya segmen ini, Triple Noise yang udah pesan aku, yang pokoknya kamu jangan sampai lah terbelenggu, terjerat dalam hal seperti ini ya. Dan sekarang juga waktunya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, karena udah dari jam 5 subuh tadi nih ya. Thank you so much buat kamu yang udah setia di 94,8 Prodo FM RR Bukit Tinggi. Dan setelah ini rangkaian program seru lainnya udah siap banget buat nemenin sisa libur cuti kamu bersama siapa, nanti penyiarnya tungguin aja ya. Sekarang aku Ica Maisa pamit undur diri. Tetap produktif, jaga diri kamu baik-baik, and see you berapa hari lagi ya? See you di hari Minggu malam ya. Dan kita akhiri dulu dengan lagu gokils di tahun ini. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
4: Teman terbaik.

0: Hai teman Produe, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan senang banget Asabul kembali menemani kamu teman Pro 2 di siang ini. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan kita, kita simak dulu nih beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Yona teman Pro 2, informasi yang pertama, momen Idul Adha ini identik dengan berbagai hidangan berbahan daging seperti sate, gulai, hingga tengkleng teman Pro 2. Namun ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sot Yen ini mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi daging kurban. Yona teman Pro 2, menurutnya daging tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh. Namun konsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang ini justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Yona teman Pro 2, hal ini disampaikannya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI pada Rabu 27 Mei 2026. Dan di samping itu teman Pro 2, ia juga menjelaskan tubuh manusia ini tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Karena itu teman Pro 2, menu makanan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di siang ini, yang mana penggunaan plastik hitam untuk membungkus daging kurban masih sering ditemui saat perayaan Idul Adha. Padahal teman Pro 2, cara ini tidak dianjurkan karena berpotensi membahayakan kesehatan. Yona teman Pro 2, plastik hitam umumnya merupakan hasil daur ulang dari berbagai limbah, termasuk bahan yang tidak diperuntukkan bagi kemasan pangan. Dalam proses pembuatannya teman Pro 2, plastik jenis ini itu kerap mengandung zat kimia berbahaya seperti pewarna sintetis dan residu logam berat. Jika digunakan untuk membungkus daging, teman Pro 2, zat-zat tersebut berpotensi berpindah ke makanan dan menimbulkan kontaminasi. Dan selain itu, teman Pro 2, plastik hitam ini tidak memiliki standar keamanan pangan atau food grade. Berbeda dengan kemasan khusus makanan teman Pro 2, plastik hitam ini tidak melalui uji kelayakan untuk penggunaan tersebut. Dan distribusi daging kurban sebaiknya memperhatikan aspek higienitas, gimana penggunaan kemasan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang terakhir di siang ini, yang mana pemerintah akan memberlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sumber daya alam atau SDA, yang baru mulai 1 Juni 2026. Gimana teman Pro 2, terkait hal itu, Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian ini mulai menggencarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Yona teman Pro 2, eksportir SDA ini juga wajib menempatkan DHE SDA atau retensi minimal untuk normigasi pada rekening khusus di SKI. Ini dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 bulan untuk migas dan 12 bulan untuk non-migas. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune malah kuas habul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Gimana nih lebarannya? Seru nggak? Semoga seru ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang mungkin nggak ngerasain gitu ya teman Pro 2, nggak nyaksiin penyembelihan karena harus bekerja, karena harus sekolah, kuliah, nggak apa-apa, it's okay teman-teman ya. Bagi kamu yang nggak bisa pulang juga nggak apa-apa, masih ada aku yang nemenin kamu. So, teman Pro 2, apalagi di 2 jam ini aku nemenin kamu bukan hanya sekedar share beberapa informasi aja, tapi aku juga buka kesempatan buat kamu yang mau request lagu, yang mau diputarin lagu favoritnya, lagu kesukaannya, lagu yang pengen banget kamu dengerin, tentunya dalam program Zona Musik kamu selama 2 jam ke depan. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau cek dulu nih WhatsApp Pro 2 di 08 11 66 99 480. Ada teman-teman kita yang udah pada join nih teman-teman ya. Yang pertama ada siapa, bentar aku mau cek dulu. Halo kak, izin request lagu Sabrina Linur, haha, thank you. Siap, sama-sama. Siapa nih, kita cek ya. Kak Selin, thank you banget Kak Selin udah request. Terus juga ada, bentar kita cek dulu, ada Kak Asri, thank you banget Kak Asri mau diputarin lagu yang sama Sabrina Linur dengan haha. Terus juga ada siapa nih, aku gak tahu dengan nomor WhatsApp ujung 7104 teman Pro 2, mau diputarin lagu yang sama juga, boleh, boleh banget. Dan next ada siapa nih, halo kak, izin mau request lagu haha Sabrina Linur ya, makasih. Sama-sama, ada siapa nih, ada Kak Caca, thank you banget Kak Caca. Perasaan Asapul udah pernah sapa Kak Caca gak sih di Zona Musik kamu? Thank you banget buat Kak Caca ya, udah join lagi bareng kita di Zona Musik kamu, Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Next, aku mau sapa, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Siang juga, Kak Lara apa kabar? Semoga Kak Lara sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan teman Pro 2, Kak Lara ini juga join tadi malam bareng aku di program Story of the Day. Kak Lara ngirimin pesan yang luar biasa juga tadi malam terkait ego, terkait rasa iri, yang mana ini adalah salah satu hal yang tantangan diri sendiri siapapun kita gitu ya teman Pro 2. Terkadang kita diuji dengan rasa iri, rasa terus ego gitu, dan Kak Lara berhasil memberikan pembelajaran luar biasa tadi malam. Thank you banget buat Kak Lara. Dan hari ini Kak Lara hadir lagi nih di siaran Ashabul. Senang banget bisa sapa Kak Lara lagi. Dan teman Pro 2, Kak Lara mau diputarin lagu apa nih? Mau izin request lagu boleh nggak? Kak, boleh banget Kak Lara, boleh banget. Masa Kak Lara nggak kentara nih suara yang seperti ini, suara siapa? Ini Ashabul Kak Lara, boleh banget Kak Lara mau diputarin lagu apa nih di siang ini, Abul tungguin ya. Sembari Ashabul cari nih lagu haha requestan dari teman-teman kita yang udah dari tadi nungguin gitu ya teman Pro 2, bentar. Haha dari Sabrina, mana dia, bentar. Ini, oke. Jadi setelah ini bakalan ada lagu Sabrina teman Pro 2 yang lewat di ruang dengar kamu. Dan nanti bakalan ada lagu requestan dari Ayunda aku, Kak Lara Purnamasari. Lagu dari Tata Jeneta, Korbanmu. Oke, boleh banget Kak Lara. Ini sembari ya sambil nungguin ya, mana tahu Kak Lara ada pesan yang mau disampaikan, ada salam yang mau dikirimin, boleh banget Kak Lara ketikin aja. Dan juga buat teman-teman lainnya, boleh banget kalau misalkan ada salam, ada pesan, ada pertanyaan, boleh banget kirimin aja ke WhatsApp kita, nanti bakalan Ashabul bacain satu per satu. Dan juga nanti Ashabul bakal sapa teman-teman yang udah join melalui link yang bentar lagi bakalan Ashabul share di Instagram kita. Jadi tungguin aja di Instagram @pro2bukittinggi.

Oke, kita mau Prodo barusan ada Sabrina yang lewat di ruang dengar kamu dengan Haha dan next sama Prodo lagu requestan dari Kalara Purnamasari. Kalara udah nungguin nih teman-teman ya. Namun sebelum itu Sabul mau bacain dulu, ternyata lagu yang di request sama Kalara ini mengandung makna yang cukup dalam teman Prodo. Yang mana Kalara di hari ini mau diputerin lagu Korbanmu dari Tata Tajeta. Yang mana teman Prodo, ternyata lagu ini itu mengisahkan tentang rasa sakit hati dan juga kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan cinta. Aduh, ini berat banget. Jadi boleh banget buat Kak Lara, siapa nih yang udah berani-beraninya ngancurin perasaan Kak Lara berhadapan nih sama Asabul ya. So, apapun ya mungkin sekarang lagi Kak Lara rasain, apakah lagu ini kena relate makanya Kak Lara mau diputarin, atau mungkin hanya pengen dengerin aja, Asabul gak tahu. Tapi apapun ya mungkin sekarang lagi Kak Lara rasain, semoga Kak Lara dari segi mental baik-baik aja gitu ya, teman Pro 2 masih bisa bahagia bagaimanapun mungkin yang dilaluin, tapi semoga kebahagiaan selalu jadi milik Kak Lara. Dan teman Pro 2 ternyata lagu ini juga berhasil gitu ya, teman Pro 2 menyadarkan kita kalau misalkan kamu nih dengerin lagu ini secara apa ya, secara seksama kali ya. Kalau kamu misalkan dengerin lagu ini dengan fokus dan kamu masukin lirik demi liriknya ke jiwa kamu, teman-teman ya, aku yakin banget kamu pasti bakalan dapat pesan moral di balik lagu ini. Dan lagu ini kalau Asabul baca nih dari liriknya, itu juga memberikan pembelajaran nih buat kita bahwa terkadang siapapun yang kita temukan di hidup ini gak semuanya itu baik gitu teman-teman ya. Jadi ada kalanya kita ketemu sama orang yang mungkin memberikan pembelajaran untuk kita. Jadi boleh banget aku putarin. Ini lagu requestan dari Kalara Purnamasari. Mungkin Kalara sekarang udah nungguin banget nih lagu ini diputerin gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja ini dia Korbanmu dari Tata Tajeta.

Temam Pro 2, lagu ini itu juga menyeratkan sikap tegas untuk meninggalkan masa lalu dan juga memperingatkan pasangan bahwa akan ada saatnya ia menuai akibat dari perbuatannya. Dan Temam Pro 2, dalam artian lain bahwasanya lagu ini juga mengajarkan kita bahwasanya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan ke orang lain, maka itu pulang yang bakal kita terima gitu Temam Pro 2 ya. Jadi boleh banget kalau misalkan kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya kenapa enggak? Kalau misalkan kita bisa untuk menzerokan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya kenapa enggak gitu Temam Pro 2. Apalagi sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai teman-teman ya. Dan thank you banget buat Kalara yang udah request lagu di pagi ini. Pagi menjelang siang, udah siang ya, di siang ini thank you banget, lagunya luar biasa. Asabul suka banget, dan Kalara ini sempat tanya, Kak Asabul, tumben nih siaran siang. Iya Kalara, karena memang sekarang jadwal Asabul siang, besok subuh ya kalau gak salah. Jadi tungguin aja Kalara ya. Dan Temam Pro 2, aku mau sapa dulu beberapa teman-teman kita yang udah join di Instagram, yang udah isi link kita ya teman-teman di pagi, di siang ini. Ada siapa aja Kak Habul, bentar. Ada teman kita dari Sulawesi Selatan, Temam Pro 2. Ada Kak Aprianti, thank you banget Kak Aprianti, jauh-jauh dari Sulawesi request ke Pro 2 Bukit Tinggi, mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Boleh, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat buat Kak Aprianti. Terus juga ada Kak OWN HZE dari Sumatera Barat, Temam Pro 2, mau diputarin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Boleh, boleh banget.

Dan teman pro 2 next Asabul mau sapa nih teman-teman kita ya. Ada teman kita dari Riau, ada Kak Iza Yadis. Thank you banget Kak Iza udah join bareng Asabul di pagi ini. Mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Terus lagu yang sama juga di request oleh teman kita dari Jawa Barat, teman pro 2 dari Kak Ong Yanlin. Halo Kak Ong Yanlin, ketemu lagi. Terus dari Lampung ada Kak Nabila, thank you banget. Mau diputarin lagu yang sama. Terus dari Sulawesi Selatan ada Mawar, Mawar Aika. Boleh, boleh banget. Kalau misalkan nanti ada di playlist kita pasti Asabul putarin. Terus juga ada Cegil dari Nabila Takiyah, di request oleh Kak Vanessa, teman pro dari Jawa Barat. Terus ada Kak Yeni dari DKI Jakarta, mau diputarin lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Oke. Terus ada siapa nih dari Sulawesi Selatan, teman pro 2 ya, mau diputarin lagu Mesahira di ujung minggu? Dari Kak Morni Q. Oke, boleh banget. Terus ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 7914 dari DKI Jakarta, teman pro 2 ya, mau diputarin lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Boleh, boleh banget. Apa sih yang gak boleh ya? Dan teman pro 2 ada beberapa pesan juga nih. Yang pertama ada pesan dari Kak Aprianti. Yang mana Kak Aprianti berpesan nih, semangat beraktivitas para pendengar setia Pro 2 Bukit Tinggi. Dan juga buat Kak Ashabul sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Thank you Kak Aprianti, semoga kakak juga sehat selalu, bahagia selalu. Dan sama Pro 2 ada Kak Ong Yanlin yang juga kirim salam buat Sinuh. Oke, boleh buat Sinuh. Ini ada salam hangat dari Kak Aung Yanlin dari Jawa Barat. Semoga salamnya sampai ya. Terus juga ada teman kita Kak Nabila dari Lampung, teman pro 2. Semangat siarannya Kak, terima kasih. Kakaknya juga nih semangat ya aktivitasnya hari ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terus ada Kak Vanessa, teman pro 2. Yang mana Kak Vanessa kirim pesan buat, kirim salam maksudnya ya, buat semua pecinta Nabila Takiyah di seluruh Indonesia. Tuh, halo teman-teman yang selalu mengikuti jejak Nabila gitu ya, dan menjadi menjadi pendukung luar biasa dari Nabila Takiyah. Ini ada salam hangat dari Kak Vanessa. Dan next teman pro 2 ada Kak Yeni. Kak Yeni Lindawati dari DKI Jakarta, teman pro 2 ya. Ini kirim salam juga, kirim pesan sukses terus buat Fajar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Fajar juga bisa melangit gitu ya dengan karya-karya yang luar biasa. Next ada kakak kita dari Sulawesi Selatan, teman pro 2. Benar-benar Kak Ashabul, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Benar kata Kak Ashabul, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Tuh kan, Kak Monikyu aja juga sama nih kayak Ashabul ya, berpikiran yang sama bahwasanya kalau misalkan kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya kenapa enggak gitu teman pro 2. Sekalipun sama orang yang mungkin pernah nyakitin kita, yang pernah membuat kita terpatah terluka, sama kayak lagu Nabila Takiyah gitu ya teman pro 2, gak apa-apa. Kalau misalkan kita bisa berdamai dengan hal itu, terus kita juga bisa balas setiap kejahatan orang dengan kebaikan, habur rasa kita pasti dapatin title manusia ter gitu ya teman pro 2 di pandangan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi Ashabul yakin banget semua kita, sejatuh apapun kita dibuat orang lain, kalau misalkan kita bisa berdamai dengan hal itu, bisa memaafkan, terus kita bisa balas keburukannya dengan kebaikan, Ashabul yakin bakalan tercipta kedamaian, baik itu dari kita individu gitu ya, pasti ada rasa damai di diri kita sendiri. Dan gak kalah luar biasanya, orang yang jahatin kita juga ngerasain damai. Wah, ternyata orang yang selama ini kita jahatin adalah orang yang luar biasa baiknya sama kita. Gitu. Jadi teman-teman, memberikan pembelajaran buat orang gak selalu
buruk dibalas keburukan gitu. Oke. Okay? So, udah mau produce, jangan kemana-mana dulu. Asapul mau putarin beberapa lagu yang udah di request. Setelah ini bakalan ada Mesahira di ujung minggu yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Dan Asapul juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh Indonesia yang sekarang lagi dengerin Asapul. Ini dia di ujung minggu dari Mesahira.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Oke, teman Pro 2, barusan ada lagu yang enak banget teman Pro 2 ya didengerin di siang ini. Ada Jagat Rasa teman Pro 2 dari Samuel Cipta. Yang mana teman Pro 2, lagu ini itu bermakna tentang besarnya rasa cinta yang dimiliki oleh setiap manusia. Ibarat jagat teman Pro 2 ya, semesta. Jadi lagu ini menggambarkan bahwa hati manusia itu ibarat sebuah semesta yang menampung perjalanan emosi terbesar dengan cinta sebagai pusat dari segalanya. Tuh. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Setuju gak? Saudara Pro 2 dari lagu Samuel Cipta. Kita beralih ke request berikutnya. Ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang bergabung. Ada siapa aja, Bul? Ada dari Nusa Tenggara Timur teman Pro 2 ya, teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 553. Mau diputari lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Salam buat Piche First, teman Pro 2 ya, seluruh Indonesia. Terus juga ada teman kita mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Dari Sulawesi Selatan nih ada Kak Kei. Thank you banget Kak Kei, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan ke Pro 2 Bukit Tinggi. Senang banget bisa sapa Kak Kei ya. Terus juga teman Pro 2 ada Karena Bila teman Pro 2 mau dari Jawa Barat mau diputarin lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z dan Roni Parulian. Selamat makan daging untuk semuanya. Salam damai. Siap. Gimana ceritanya dengan para perantau kayak Sabli yang belum bisa ngerasain daging? Boleh banget dong, dagingnya dikirimin. Nggak canda. Dan beberapa hari lagi ya Sabli juga bakalan pulang kampung untuk bisa bakar-bakar ngerasain daging kurban gitu ya teman Pro 2. So bagi kamu yang udah ngerasain, selamat menikmati. Bagi kamu yang belum, nggak apa-apa, bersabar aja, akan ada waktunya gitu ya. Suara Pro 2 dari Samuel Cipta. Kita beralih ke Nabila Takiyah dengan Cegil. Dan nanti bakalan ada Fajar Nur, Pice Kota. Ada Bahagia Lagi. Iya, Bahagia Lagi dari Pice Kota. Terus juga ada Takkan Terulang dari Vanessa Hazi. Dan beberapa lagu lainnya. Oke, jadi pastiin kamu tetap setia bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan masih di program Zona Musik Kamu, tempat di mana kamu bisa request lagu, bisa minta diputerin lagu kesukaan, favorit, lagu yang relate sama hidup kamu, atau sekedar pengen dengerin lagu yang mungkin belum pernah kamu dengerin dan penasaran. Boleh banget teman Pro 2 ya, langsung aja request ke WhatsApp kita di 0811 6699480, atau bisa isi link kita teman Pro 2 di Instastory Instagram yang udah aku up barusan ya. Bukan barusan, tapi udah 1 jam yang lalu. Saudara Pro 2, tadi udah aku putarin ada Pice Kota Bahagia lagi requestan kamu. Dan next aku bakal putarin Takkan Terulang dari Vanessa Z, teman Pro 2, dan juga Roni Parulian. Yang mana lagu ini itu menceritakan tentang perpisahan, rasa penyesalan, dan juga kenangan pahit yang tak mungkin bisa diulang, teman Pro 2. Dan lagu ini aku yakin banget bakalan jadi lagu yang bawang banget kita dengerin ya, teman Pro 2. Tapi it's okay, gak apa-apa. Semoga lagunya aja yang mellow, tapi hidup kamu semoga bahagia gitu. So, teman Pro 2, lagu ini itu di request oleh teman kita, ada Kanabila dari Jawa Barat. Dan kakaknya juga ngucapin ya tadi, selamat makan daging untuk semuanya, salam damai. Tuh teman-teman ya yang udah makan daging, semoga berkah gitu ya. Yang belum, semoga ada waktu yang tepat buat teman-teman ngerasain. Dan sama Pro 2 langsung aja aku putarin Vanessa Z dan Roni Parulian yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Dan nanti bakal disusul dengan lagu Vanessa Z dan

kan lagu Samson's Kenangan Terindah dan juga lagu requestan dari Kak Rido teman Pro 2 ya, yang mana Kak Rido ini dari Sumatera Barat mau diputarin lagu dari Daniel Kaisar. Oke, boleh banget. Salam buat abang yang lagi tugas. Thank you banget buat Bang Rido. Semoga Bang Rido sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu ya. Bang Rido gimana nih? Udah makan daging? Semoga udah. Semoga aja udah gitu ya. Udah makan sate, udah makan daging, udah makan sop dan lain sebagainya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana kalau kamu penasaran dengan lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 kita di hari ini. Semoga kamu enjoy ya dengan lagu-lagunya. Next ada Vanessa Zee dan Roni Parulian, Takkan Terulang.

Apakah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Ketahanan pangan itu nggak cuma urusan pemerintah, tapi juga kita semua. Apa yang kita makan tiap hari ternyata berpengaruh besar. Masak dengan bijak, jangan boros, itu langkah kecil tapi penting. Makanan sisa bisa diolah atau dibagi loh. Dengan kebiasaan sederhana, kita ikut jaga stok pangan nasional. Pilih makanan sehat biar badan tetap kuat dan energi. Anak muda juga bisa kasih contoh ke teman-teman. Dari meja kita, ketahanan pangan bisa mulai bergerak. Jadi, mulai dari sekarang.

0: Duh, kok ngetesnya nasibnya orang miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duwe ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, roh aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes, talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif bawamu iki.
3: FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, barusan ada lagu dari Daniel Kaisar Teman Pro 2, Who Knows. Ini lagu requestan dari Kak Rido. Thank you banget buat Kak Rido yang udah join di Zona Musik Kamu di edisi hari ini. Yona Teman Pro 2, lagu barusan bukan hanya sekedar lagu yang lewat di ruang dengar kamu, tapi ada makna juga yang harusnya bisa kita petik, teman-teman ya. Yona, lagunya ternyata ini menceritakan tentang ketidakpastian dan juga keraguan dalam suatu hubungan. Dan lagu ini itu menangkap fase abu-abu, teman-teman ya, di mana dua orang merasa sangat dekat dan nyaman satu sama lain, tetapi terjebak dalam ketakutan untuk jujur atau membawa hubungan tersebut ke tahap yang lebih serius. Aku yakin banget banyak yang relate dengan lagu ini, teman-teman ya, apalagi Gen Z gitu ya, udah dekat banget tapi kok berat buat ngungkapin. Aduh, sayang banget Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, next ada Paul yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan You Post Me, Teman Pro 2. Yang mana lagu ini kamu dan aku gitu ya. Semoga ini bisa kamu petik juga pesan moral di balik lagu ini. Kenapa? Karena Teman Pro 2, lagu ini juga kayak gimana ya, mengandung makna yang cukup dalam juga, Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, lagu dari Paul ini itu menggambarkan cinta yang sederhana namun penuh kepastian. Tuh, berbanding terbalik dengan lagu barusan, teman-teman ya. Kalau ini penuh dengan kepastian, bukan lagu yang menggambarkan ketidakpastian, tapi sebaliknya, Teman Pro 2. Dan aku yakin banget setiap hubungan kamu pasti pengen banget hubungannya itu pasti, betul nggak? Jadi langsung aja aku putarin, ada Paul Partohap yang lewat di ruang dengar kamu setelah ini, dan nanti bakal disusul dengan lagu Angie, Teman Pro 2 ya. Bentar, Angie udah lewat tadi atau belum nih? Aku cek dulu nih, Angie belum. Dengan Angie, Teman Pro 2 ya, lagu Remuk yang bakal lewat di ruang dengar kamu setelah Paul.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
2: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Masih di program Zona Musik Kamu. Tapi gak kerasa teman-teman ya, kita udah di 10 menit terakhir aja. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah request lagu, teman-teman yang udah join bareng aku di siang ini. Semoga kamu terhibur ya dengan lagu-lagu requestan dan juga lagu-lagu yang tadi aku puterin, baik itu yang pure requestan kamu maupun requestan teman-teman yang lainnya. Semoga kita semua terhibur. Dan teman-teman Pro 2, di 10 menit terakhir ini ada beberapa lagu lagi yang bakal aku puterin pastinya di siang ini ya, sebelum kita ke lagu nasional tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada lagu siapa Bul? Ada lagu, jika tadi udah aku puterin lagu Berkaca-Kaca dari Vanessa Z, requestan dari teman kita dari Riau nih dengan nomor WhatsApp ujung 86. Dan next teman Pro 2, ada lagu Sesi Potret dari Enal feat Ari Lasmana. Dan nanti bakalan ada Nayo, ini requestan dari Kak Ajijah, teman Pro 2 dari Sumatera Utara, yang mau diputarin lagu Mat. Dan salam buat kakak yang lagi tugas, selamat makan rendang semua. Iya, selamat makan rendang juga buat teman-teman semuanya, walaupun gak di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Semoga teman-teman juga ngerasain rendang ya, atau olahan daging lainnya. Dan nama Pro 2, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih yang udah request, terima kasih yang udah join meraku, yang kirim salam, kirim doa, kirim harapan. Semoga doa harapan kita semua bisa diijabah, amin ya rabbal alamin. So kita ke sesi potret dulu sebelum nanti kita ke requestan dari Kak Ajijah dari Sumatera Utara. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih meraku Asabul di 94,8 FM dan gak kerasa teman Pro 2 udah di pukul 12 lewat 13 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini. Dan saatnya aku ngajak kamu dengarkan lagu Islami teman Pro 2 ya. Ada salam 5 waktu dari wali yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Sebelum nanti kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk kumandang azan zuhur di hari ini. Jadi pastiin teman Pro 2 kamu tetap setia bareng aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa.

0: Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Bernhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Bernhard Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Bernhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
1: Saya dari arsitektur, sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik. Ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini, dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga, tapi ini dengan motif paisley. Ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tumpal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava, yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
0: Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
1: Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley. motif Koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama Paisley karena seorang di Inggris di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Sedekat mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari Cina lewat pekolongan. Saya pikir Cina tidak ekspor yang kualitas pertama.
2: Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
1: Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
0: Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
1: Itu ikut tukadang dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
2: Kekerang di
1: museum,
2: di bilang untuk Indonesia.
1: Nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Saya nanti menggambar.
2: Oh, berarti dari sini, dari foto ini.
1: Dari foto ini.
2: Tidak ada kain atau.
1: Ya. Ada seperti ini pandai ke waktu itu. Ini kami akan membuat juga payakumbu daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
0: Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
1: Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
2: Yang mana?
1: Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
2: 20 gram emas. Ya,
1: dan 100 meter ini 3,2 gram. 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, terjadi ini.
2: Menjadi emas?
1: Ya, oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak sapi hitam di silaker. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu banyak dengan pencelup. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan pilihan yang cocok menjadi hitam. Itu krucial kulit
0: Bersama sang istri Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
1: Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan loof. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
0: Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
1: Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain dalam waktu tertentu atau ya tergantung ini bisa jadi dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta. dan Surabaya. Ada banyak juga Buah Nasisa, Queen of Malaysia, Mimbeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan, bagus itu. Tapi saya tidak mau itu, saya mau menghidupkan motif yang dulu tadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus tadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5-1 jam untuk ini, tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
0: Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, kontemporer desain, rumah Minangkabau desain, arca desain, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
1: Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk tapuk yang paling tinggi di sebuah kampung.
0: Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
3: Ya, kalau saya pribadi itu enggak sahaja ya kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya kayak arca semacam itu dan dituangkan jadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari rumah gadang, motif rumah gadang karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut itulah yang dituangkan ke songket gitu.
0: Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak, hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
1: Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pergi dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sama dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak suka, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
0: Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhar menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: I wanna tell you this, that you're my Miss Fry. You're my Miss Fry.
1: Teman Pro 2 member girl group Blackpink ini Jennie kini tengah ramai Teman Pro 2 ya, menjadi perbincangan bukan karena outfit atau make up-nya Teman Pro 2 melainkan karena sebuah foto yang diunggah di media sosial. Gimana Teman Pro 2, katanya netizen nih salvo karena bentuk wajah Jennie di foto utama tampak berbeda dengan pantulan kaca yang ada di unggahan yang sama. Dan dalam foto tersebut Teman Pro 2 Jennie ini terlihat mengambil mirror selfie dengan pose santai. Namun Teman Pro 2 dalam foto itu netizen ini memperhatikan bahwa wajah Jennie di bagian utama foto tampak lebih tirus Teman Pro 2 dibanding pantulan wajahnya di kaca. Gimana perbedaan itu Teman Pro 2 langsung ramai diperbincangkan. Ada yang menduga Teman Pro 2 bahwa Jennie ini lupa mengedit foto atau menggunakan filter tertentu. Ada juga yang menyebut efek sudut kamera dan Teman Pro 2 distorsi cermin gitu ya, hingga pencahayaan yang bisa membuat bentuk wajah terlihat berbeda. Dan kamu juga perlu tahu Teman Pro 2 bahwa di tengah perdebatan ini banyak penggemar yang membela Jennie dan menganggap reaksi publik berlebihan. Gimana mereka menilai perbedaan visual dalam mirror selfie merupakan hal yang normal karena dipengaruhi angle lensa kamera hingga refleksi kaca.

Teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 12:58 waktu Indonesia Barat aja kita di siang ini, dan artinya kebersamaan kita di program Funtertainment sudah berakhir teman-teman ya. Dan jangan kemana-mana dulu karena nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Pro 2 Sport dan juga Asiknya Bisnis.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bernama aku Asabuli 94,8 FM. Gak kerasa teman Pro 2 ya, udah di pukul 13.15 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini, dan artinya kita udah beralih program ke program Pro 2 Sport. Yona teman Pro 2, akan ada beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu yang datang dari dunia olahraga. Jadi boleh banget bagi kamu yang mungkin selama ini selalu ngikutin perkembangan informasi terbaru, terupdate terkini dalam dunia olahraga, boleh banget jangan kemana-mana ya, karena aku bakal spill ke kamu beberapa info yang ini masih segar banget teman Pro 2. Yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
1: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak nggak?
2: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia ini bertolak ke Spanyol pada Rabu 27 Mei 2026. Teman Pro 2 kemarin, yang mana mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Yona Teman Pro 2 terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, yang mana seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra Teman Pro 2 ini diperkuat oleh Fedrik Leonardo, terus ada Anta Syafir Robi Al-Hilmi, dan Raharjati Nur Samsa, beserta Aditya Tri Syahria. Dan Teman Pro 2 satu atlet lainnya, yaitu Hiromal Katibin Urung, ini diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri ini diperkuat oleh Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan juga Bartikna Devi Surya Kusuma. Yona Teman Pro 2 para atlet ini ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Seri 1 Wujiang Tiongkok. Yona Teman Pro 2 pada seri kejuaraan dunia tersebut, Indonesia hanya membawa pulang satu medali perunggu melalui Desak Maderita Kusuma Dewi. Dan gelar menegaskan para atlet Teman Pro 2, gelar ini adalah pelatih Teman Pro 2, pelatih Galar. Yona Galar ini menegaskan para atlet terus berlatih keras untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya yang harus menunjukkan peningkatan. Dan Desak Maderita pun diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. World Climbing Series ini menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 26. Dan menurut Galar, Teman Pro 2 tim pelatih akan terus memantau perkembangan dan juga memberikan arahan terbaik bagi para atlet.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: mungkin identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mampro 2 informasi yang kedua, Crystal Palace ini menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa UEFA 2026 atau Mampro 2 setelah menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Red Bull Arena Leipzig Kamis 27 Mei 2026. Dan Mampro 2 dikutip dari laman Sky Sport, gol kemenangan Crystal Palace ini dicetak oleh Gianpiero Mateta pada babak kedua. Dan setelah memanfaatkan bola muntah di depan gawang Rayo Vallecano. Dan Mampro 2, pertandingan berlangsung ketat sejak awal, yang mana Rayo Vallecano ini beberapa kali memberikan tekanan. Namun, lini pertahanan Crystal Palace ini tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Dan Mampro 2 striker Gianpiero Mateta ini mengatakan dirinya sangat bangga bisa membawa Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub. Dengan hasil ini, Mampro 2 Crystal Palace ini berhasil meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub sekaligus menutup musim dengan catatan bersejarah di kompetisi antar klub Eropa. Sementara itu, Mampro 2 Rayo Vallecano ini harus puas menjadi runner-up. Meski demikian, ia tercatat tampil cukup solid sepanjang turnamen.

0: Saat menyebut masakan Minang, pasti pikiran langsung tertuju pada potongan daging gurih berwarna kehitaman yang kaya akan rempah. Ya, rendang seolah telah menjadi ikon masakan tradisi masyarakat Minang, Sumatera Barat. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Diketahui memiliki aktivitas mikroba yang kuat. Seperti yang dituturkan Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Andalas, Nur Indrawati Lipoto.
1: Jadi bumbu-bumbu itu terbukti bahwa dia bersifat antioksidan. Sangat diperlukan dalam proses pencegahan berbagai penyakit yang ada, yang banyak pada saat sekarang ini.
0: Tak hanya sebagai makanan, rendang juga sebagai simbol peradaban yang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat. Berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, hal ini diyakini merupakan wujud dari demokrasi yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Bunda Evi, seorang pengusaha rendang asal kota Payakumbu.
2: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabaula pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini bisa tak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan, dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak. Makin kering makin enak.
0: Sebagai makanan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertama mereka. Kemudian seni memasak ini berkembang di kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Keahlian memasak ini juga sebagai modal para perantau bertahan di perantauan. Seperti yang disampaikan sejarawan Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
3: Ketika mereka terpaksa hidup untuk survival di rantau, salah satu keahlian yang mereka miliki itu adalah memasak. Ya, mereka dengan gampang bisa buka rumah makan, atau bisa membantu satu keluarga dengan membantu mereka memasak di sana.
0: Rendang terdiri dari 2 jenis, rendang kering dan rendang basah. Namun rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya, rendang basah berwarna coklat terang keemasan dan juga lebih pucat. Rendang ini terkenal di Malaysia, Singapura, hingga Belanda. Nah, di Belanda, ini disebut dengan nama Wisstrevel. Kemasyuran serta kelezatan rendang sampai ke seantero dunia. Hal ini membuat rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar 50 hidangan terlezat dunia atau World's 50 Most Delicious Food versi CNN International pada tahun 2011 lalu. Rendang juga menjadi menu makanan favorit di sebuah hotel di Jerman dalam rangka Festival Kuliner Indonesia. Rendang tak hanya sebagai olahan kuliner semata. Saat ini, rendang juga dimanfaatkan sebagai bantuan pangan bagi korban bencana alam karena tahan lama dan juga kandungan gizinya. Seperti yang disalurkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk korban gempa bumi Lombok 2018 gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018, serta tsunami Selat Sunda 2018. Namun, jauh sebelum ini, ketika gempa dan tsunami Aceh melanda beberapa tahun lalu, rendang juga telah dikirimkan sebagai salah satu bantuan sosial. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Temam Pro 2, gak kerasa udah pukul 13:58 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di siang hari ini, artinya kebersamaan kita ini tersisa 1 jam lagi Temam Pro 2. It's okay, gak apa-apa, besok masih ketemu nih bareng aku Ashabul. Dan di 1 jam ke depan Temam Pro 2 di program Asiknya Bisnis, ya aku bakal bahas hal-hal yang bakal buat kamu jadi entrepreneurship handal gitu ya. Siapa nih yang pengen banget berkecimpung di dunia bisnis? Ayo, siapa nih yang pengen? Boleh banget teman-teman ya. Kalau misalkan kamu pengen banget jadi pengusaha, kumpul nih, kumpul ya. Sama 1 jam ke depan aku bakal share ke kamu beberapa kiat-kiat yang mungkin ini bisa membantu. Dan Temam Pro 2, aku kembali berpesan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, selamat beristirahat, selamat bersenang-senang bareng keluarga gitu ya. Sambil masak rendang, terus ngerasain olahan daging kurban. Aduh, ngiler, apalagi udah siang nih. Saatnya makan siang gitu ya Temam Pro 2. Dan juga teman-teman Pro 2, tetap bahagia, tetap semangat, tetap cintai proses kamu apapun prosesnya. Oke? Aku mau putarin dulu satu lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu tepat di pukul 14 waktu Indonesia Barat ini Temam Pro 2. Ada Nirmala Nusantara, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Asiknya Bisnis.

lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Teman Pro 2, libur Hari Raya Idul Adha ini sering membuat pola belanja masyarakat berubah dibanding hari-hari biasa. Setuju nggak? Ya, mana banyak orang lebih fokus berkumpul bersama keluarga, berpergian, atau mengurangi aktivitas di luar rumah selama masa libur berlangsung. Ya, mana kondisi ini Teman Pro 2 membuat sebagian pelaku usaha mengalami penurunan pembeli karena aktivitas konsumen tidak seramai hari normal. Tapi Teman Pro 2 di sisi lain, momen Hari Raya Idul Adha sebenarnya tetap menyimpan peluang bagi penjual yang mampu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar saat libur. Yona Teman Pro 2, perubahan kebiasaan masyarakat ini justru bisa membuka peluang penjualan baru jika dimanfaatkan dengan tepat. Yona Teman Pro 2, banyak usaha tetap ramai selama Hari Raya Idul Adha karena mampu memahami pola konsumsi pelanggan yang berubah sementara. Dan aku bakal spill ke kamu beberapa strategi jualan Teman Pro 2 agar tetap ramai saat libur Hari Raya Idul Adha. Di antaranya teman-teman Pro 2 ya, yang pertama fokus menjual produk yang membantu aktivitas pelanggan jadi lebih praktis. Terus yang kedua, gunakan waktu menjelang libur untuk membangun komunikasi dengan pelanggan lama dan beberapa strategi lainnya. Tetap di Asiknya Bisnis di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar,

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman, udah masih di Asiknya Bisnis. Udah masih ngomongin strategi jualan saat lebaran Idul Adha teman Pro 2 ya. Yang pertama teman Pro 2 fokus menjual produk yang membantu aktivitas pelanggan jadi lebih praktis. Jangan teman Pro 2 saat libur hari raya Idul Adha, banyak orang ini cenderung mencari sesuatu yang lebih cepat, mudah, dan tidak merepotkan, betul nggak? Yang mana kondisi ini itu membuat produk atau layanan yang menawarkan kepraktisan, ini biasanya lebih mudah menarik perhatian pelanggan. Mulai dari makanan siap saji, terus paket kebutuhan rumah, hingga layanan antar sering lebih diminati saat suasana libur berlangsung, teman Pro 2. Karena itu teman Pro 2 penting banget untuk melihat kebutuhan pelanggan dari sisi kemudahan. Bukan hanya harga atau variasi produk aja nih yang perlu kita perhatiin. Karena semakin praktis solusi yang ditawarkan itu biasanya semakin besar juga teman Pro 2 ya peluang produk dicari selama masa libur. Dan cara seperti ini teman Pro 2 cukup membantu menjaga penjualan tetap berjalan. Dan jangan lupa teman Pro 2 gunakan waktu menjelang libur untuk membangun komunikasi dengan pelanggan lama. Yang mana banyak penjual yang mungkin terlalu fokus gitu ya teman Pro 2 mencari pembeli baru menjelang hari raya Idul Adha. Tetapi lupa menjaga komunikasi dengan pelanggan yang sudah pernah membeli sebelumnya. Padahal teman Pro 2 ya pelanggan lama itu biasanya lebih mudah untuk kembali melakukan transaksi jika diingatkan gitu teman Pro 2 ya pada waktu yang tepat. Apalagi saat suasana libur nih, banyak orang yang mungkin cenderung membeli dari tempat yang sudah terasa familiar. Dan teman Pro 2, strategi yang ketiga adalah jangan hanya mengandalkan jam jualan normal saja. Gimana teman Pro 2, saat hari raya Idul Adha, aktivitas masyarakat ini sering berubah dibanding rutinitas harian biasa. Ada yang lebih aktif di malam hari, lebih sering berkumpul setelah ibadah, atau baru mulai mencari kebutuhan tertentu saat waktu santai bersama keluarga. Dan jika tetap menggunakan pola jam jualan yang sama seperti hari biasa teman Pro 2, mungkin peluang penjualan bisa lebih mudah terlewat gitu ya. Jadi penting nih untuk lebih fleksibel melihat waktu aktivitas pelanggan selama masa libur. Menyesuaikan waktu promosi, pelayanan, atau jam operasional bisa membantu usaha kita tetap lebih relevan teman Pro 2 dengan kebiasaan konsumen saat hari raya Idul Adha. Gimana cara ini itu sering banget teman Pro 2 ya dan cukup berpengaruh terhadap keramaian penjualan. Jadi bagi kamu yang udah terjun ke dunia bisnis, kamu harus perhatikan hal ini teman Pro 2 supaya bisnis kamu tetap menjadi bisnis yang gak pernah dilupakan oleh pelanggan-pelanggan kamu, baik itu yang mungkin udah pernah berlangganan sebelumnya atau sasaran yang menjadi sasaran kamu sekarang. Oke? Okay?

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2, kita masuk ke strategi berikutnya, yakni jangan lupa untuk buat penawaran yang terasa cocok Teman Pro 2 dengan suasana Hari Raya Idul Adha. Yona, saat suasana perayaan berlangsung, Teman Pro 2, banyak orang ini lebih tertarik pada produk atau promosi yang terasa sesuai dengan kebutuhan momen tersebut. Namun Teman Pro 2, tidak sedikit penjual ini tetap menggunakan cara promosi yang terlalu umum sehingga kurang menarik perhatian pelanggan selama masa libur. Yona, Teman Pro 2, Teman Pro 2, yang mana ternyata dengan strategi membuat penawaran yang cocok dengan suasana raya Idul Adha ini menjadi salah satu daya tarik bagi banyak orang. Jadi boleh banget dicobain, Teman Pro 2. Dan kamu bisa searching apa aja sih bentuk promo-promo yang bisa kamu buat gitu ya di dalam bisnis kamu sehingga orang-orang tertarik gitu. Dan di samping itu, Teman Pro 2, jangan lupa untuk memanfaatkan kondisi ramai interaksi media sosial selama libur. Banyak hal yang bisa kamu lakukan seperti live, terus juga buat konten gitu ya, Teman Pro 2, dan jawab pesan-pesan yang mungkin orang-orang kirimin di kolom komentar kamu. Jadi boleh banget, teman-teman, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam bisnis kita agar orang-orang tertarik gitu, Teman Pro 2. Makanya dicobain, oke? Okay?

0: full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Tamam Pro 2, nggak kerasa udah pukul 14.57 waktu Indonesia Barat aja ya kita di sore hari ini, dan artinya kebersamaan aku dan kamu di hari ini sudah berakhir, teman-teman ya. Setelah ini bakalan ada rekan Salvia akan menemani kamu, dan aku Asabul, teman-teman Pro 2, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu besok ya. Aku besok Lina Subuh, tungguin aja. Dan Tamam Pro 2, satu lagu terakhir dari aku buat kamu, sahabat selamanya dari F-Girls, yang mana lagu ini semoga bisa menyadarkan ya, toh ternyata kita sahabat. Sahabat enggak tuh. Sama Pro 2, aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban masih menjadi perhatian setiap perayaan Idul Adha. Selain sulit terurai, plastik bekas pembungkus daging juga berpotensi menambah timbulan sampah yang mencemari lingkungan. Karena itu, masyarakat mulai didorong beralih menggunakan wadah ramah lingkungan untuk membungkus daging kurban. Selain lebih berkelanjutan, penggunaan wadah non-plastik juga dinilai mampu mengurangi sampah selama momentum Idul Adha. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta jajaran Dirlantas aktif merangkul komunitas ojek online, di mana pendekatan humanis dinilainya penting membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Menurut Kakor Lantas, tugas Polantas saat ini bukan hanya melakukan penegakan hukum di jalan raya, di mana kehadiran Polantas juga harus mampu membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, polemik penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah menjadi sorotan. Salah satunya mendapat sorotan dari politisi Idrus Marham. Idrus menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres yang sah. Menurutnya, hal itu memiliki dasar aturan serta sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan sore ini. Nantikan lagi Pro 2 Info nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan ragam apa ya, program acara yang akan menemani waktu santai kamu ya di sore hari ini. Mungkin yang lagi mengolah daging ya kan, yang baru aja diambil gitu ya, ataupun mungkin dari teman-teman ada yang lagi rebahan aja menikmati waktu libur. Selamat nongkrong di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya teman-teman, karena nanti aku bakal hadirkan ragam program ya. Di antaranya ada Minam Pride, terus nanti di jam 4 sore bakalan ada Insta Inspirasi Kita, terus habis itu disusul sama Break Time dan Pro 2 Sunset, dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, di jam 7 nanti bakalan ada ini musik dan info ya. Tentunya aku bakal hadirkan musik dan info untuk teman-teman Pro 2 semuanya. So, tetap stay tune aja teman-teman, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya di Minam Pride ya di sore hari ini. Dan kali ini aku mau bahas salah satu pembahasan mengenai Minang tentunya ya. Nah, jadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Negara-Negara Mikronesia Nurmala Kartini Syahrir menyerukan warga Indonesia yang tinggal di Jepang untuk memperkuat solidaritas sekaligus mempromosikan budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas diaspora. Nah, Duta Besar Kartini menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Festival Budaya Indonesia Rang Minang Barale Gadang. Nah, festival ini diselenggarakan oleh Asosiasi Keluarga Minangkabau atau IKM Jepang dengan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada hari Minggu kemarin. Di mana acara Rang Minang Barale Gadang memiliki makna yang signifikan. Gak hanya sebagai ajang berkumpul bagi warga Indonesia, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang, kata Kartini dalam pernyataan resminya yang diterima di Jakarta pada hari Selasa kemarin.

Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Gak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.

0: rumah berdoa khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah salat asyar. Dari studio berdoa akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Teman-teman masih di Minang Pride ya teman-teman, dan masih aku hadirkan informasi ya mengenai Minang. Nah, menurut Kartini tadi, masyarakat Minangkabau memiliki banyak filosofi hidup yang tetap relevan bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, termasuk pentingnya menghormati adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai komunitas tempat. Ia mengatakan nilai-nilai ini penting bagi warga Indonesia di Jepang untuk hidup harmonis, menghormati norma dan budaya setempat, dan berkontribusi positif kepada masyarakat Jepang.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 15 pada sore hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Minang Pride sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta inspirasi kita ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kita buat menyenangkan dari Bernadia nih, teman-teman Pradua ya. Membuka, enggak juga sih ya. Ada satu lagu tadi sebelumnya dari Bruno Mars ya, I Just Might. Oke. Okay? Dan buat teman-teman Pradua yang baru gabung nih di sore hari ini, mungkin lagi beristirahat atau misalnya lagi apa ya? Lagi mengolah daging kurban ya. Semangat aja mau bikin apapun itu terserah. Ya paling yang paling umum itu adalah bikin rendang ya. Atau mungkin ada yang mau bikin bakso. Wah jarang-jarang ya kan. Ibaratnya kayak beli bakso itu harus diagendakan dulu nih. Ah pengen beli bakso apa gitu kan. Nah kalau sekarang kan kayak wah tiap hari bisa makan bakso nih gitu. Dan juga bumbunya bisa ditakar sendiri nih teman-teman Pradua ya. Anyway, masih di rangkaian ragam acara di sore hari ini. Asik kok, sok formal gitu bahasanya. Ya, masih di Insta teman-teman Pradua inspirasi kita. Nah, inspirasi itu bisa datangnya dari banyak hal, yang mana mungkin bisa dari teman, keluarga ataupun dari lingkungan sekitar kita nih. Nah, jadi bicara soal inspirasi Idul Adha nih untuk anak muda. Idul Adha bukan cuma tentang kurban tapi juga tentang belajar berbagi dan peduli nih ya terhadap sesama. Nah, nilai ini sebenarnya bisa banget jadi inspirasi buat anak muda di kehidupan sehari-hari. Berbagi enggak harus soal uang atau barang mahal. Hal sederhana seperti membantu teman, meluangkan waktu untuk keluarga atau ikut kegiatan sosial itu juga termasuk bentuk kepedulian ya. Nah, apa sih nilai inspiratif yang bisa kita ambil dari momen Idul Adha ini? Nah, yang pertama yaitu belajar ikhlas dan berkorban ya. Ini buat teman-teman yang korban perasaan. Coba deh untuk ikhlas ya. Dimana salah satu makna terbesar Idul Adha tentang keikhlasan dan pengorbanan. Nilai ini penting banget buat anak muda yang sedang berjuang mengejar mimpi. Kadang untuk mencapai sesuatu kita harus rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan rasa nyaman. Misalnya nih, mengurangi waktu bermain.

demi belajar, bekerja keras demi masa depan, atau menahan ego demi hubungan yang lebih baik. Pengorbanan memang gak selalu mudah ya, tapi dari situ kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga dewasa. Karena setiap proses besar dalam hidup biasanya selalu membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang gak sebentar nih.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku tentunya di Insta Inspirasi Kita ya. Nah, teman-teman Pro 2, di momen Idul Adha banyak keluarga yang berkumpul dan bekerja sama saat proses kurban maupun memasak bersama. Nah, hal sederhana seperti ini sebenarnya punya makna yang dalam ya. Di era sekarang anak muda sering sibuk nih dengan gadget, media sosial atau aktivitas masing-masing sampai jarang punya waktu berkumpul bersama keluarga dan lingkungan sekitar. Padahal kebersamaan adalah hal yang penting untuk menjaga hubungan tetap hangat. Dari ngobrol, bercanda, sampai bekerja sama, semua itu bisa mempererat hubungan antar sesama. Idul Adha jadi pengingat kalau kebersamaan adalah hal yang penting ya. Dan kebersamaan dan silaturahmi harus tetap dijaga meski hidup semakin sibuk nih.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

keutamaan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah-tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, masih di Insta Inspirasi kita ya. Harus menginspirasi gitu teman-teman berdua. Idul Adha juga bisa menjadi momentum untuk membentuk karakter anak muda yang lebih peduli terhadap lingkungan sosial. Karena dunia gak cuma butuh orang pintar aja nih, tapi juga orang yang punya rasa empati. Anak muda punya energi besar untuk membawa perubahan positif, mulai dari aktif di kegiatan sosial, membantu sesama, sampai menyebarkan hal-hal baik di media sosial. Jangan pernah merasa kontribusi kecil itu gak berarti ya, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Semoga nih teman-teman Pradua, semangat Idul Adha bisa jadi bikin kita nih jadi generasi lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih bermanfaat untuk banyak orang.

banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutlah menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Oke teman-teman, gak kerasa sudah pukul 17.00, artinya kebersamaan kita di Insta Suara berakhirnya kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada break time. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yusuf Roninipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya. Dan kali ini kita ada di jam break time. Seperti biasa aku akan hadirkan informasi yang ringan untuk menemani waktu istirahat kamu ya. Nah, jadi bekerja seharian tentu membutuhkan energi dan fokus yang gak sedikit ya. Tapi tantangan terbesar seringkali bukan hanya karena pekerjaan yang menumpuk, melainkan bagaimana menjaga mood agar tetap stabil sepanjang hari. Saat suasana hati memburuk, pekerjaan terasa lebih berat, konsentrasi menurun, dan produktivitas ikut terganggu. Nah, salah satu cara sederhana untuk menjaga mood adalah memulai hari dengan suasana yang positif. Banyak orang langsung memeriksa pekerjaan atau media sosial sesaat setelah bangun tidur. Padahal itu bisa membuat pikiran cepat lelah. Sebaliknya, sarapan yang cukup, mendengarkan musik favorit, atau sekedar menikmati udara pagi dapat membantu membangun semangat sebelum bekerja nih. Wah, ini menarik nih teman-teman ya. Banyak dari kita mungkin yang kayak berbangun udah cek medsos gitu kan. Cek chat, medsos ya, TikTok apalah gitu. Nah itu sebenarnya itu nggak baik ya. Akan lebih baik kalau misalnya kita tuh kayak memulai hari dengan sarapan pagi gitu kan, olahraga ringan dan lain sebagainya nih.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Mak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman, selanjutnya nih ya. Jadi selain lingkungan kerja juga mempengaruhi suasana hati, meja kerja yang rapi dan nyaman itu bisa buat pikiran lebih tenang nih. Gak sedikit orang yang menambahkan tanaman kecil, foto keluarga, atau sticky note berisi kata-kata motivasi untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Menariknya, menurut penelitian dari Harvard Business Review, pekerjaan yang rutin mengambil jeda singkat di sela pekerjaan cenderung memiliki fokus dan mood yang lebih baik dibandingkan mereka yang terus bekerja tanpa istirahat. Istirahat beberapa menit untuk perjalanan ringan atau meregangkan tubuh bisa membantu otak kembali segar.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nah, supaya mood kerja tetap stabil dan sebenarnya hal yang sering dilupakan adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi dan makan tepat waktu. Ketika tubuh lelah atau lapar, suasana hati biasanya ikut berubah. Karena itu minum air putih yang cukup dan memilih camilan sehat itu dapat membantu menjaga energi selama bekerja. Gak kalah penting nih, hindari terlalu keras pada diri sendiri. Ada hari ketika pekerjaan terasa ringan, tapi ada juga nih hari yang melelahkan. Memberi apresiasi kecil pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas itu dapat membantu menjaga semangat tetap stabil. Menjaga mood saat bekerja sebenarnya bukan tentang selalu merasa bahagia sepanjang waktu. Yang lebih penting adalah menciptakan kebiasaan kecil yang membuat tubuh dan pikiran tetap nyaman menjalani aktivitas harian. Dengan suasana hati yang baik, pekerjaan pun terasa lebih ringan dan hari menjadi lebih menyenangkan.

0: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga kini.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.
7: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
8: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset ya. Tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, masih di Prodo Sunset ya. Nah, jadi kebun organik yang sering kali kita dengar itu adalah lahan pertanian atau tempat menanam tanaman yang dikelola secara alami tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya seperti pestisida sintetis, pupuk kimia atau zat pengawet buatan. Nah, dalam kebun organik, tanaman dirawat menggunakan pupuk alami kayak kompos, pupuk kandang, dan pengendalian hama secara ramah lingkungan. Tanaman yang biasa dibudidayakan di kebun organik kayak misalnya sayuran, buah-buahan, rempah, dan tanaman herbal. Selain menghasilkan produk yang lebih sehat untuk dikonsumsi, kebun organik juga membantu menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Nah, saat ini kebun organik sering semakin diminati karena banyak orang mulai sadar nih pentingnya pola hidup sehat dan makanan alami.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maling dari Adrian Khalif nih, teman-teman Pradua. Ya, kalau maling hati enggak apa-apa, tapi kalau maling emas jangan ya. Kriminal itu ya. Oke. Masih barangku tentunya di malam hari ini ya di Pradua Sunset. Nah, jadi untuk mengatasi hama, kalau misalnya kamu berkebun secara organik, biasanya digunakan cara alami seperti menyemprotkan campuran bawang putih, daun mimba, atau air sabun teringan agar tanaman tetap aman dikonsumsi. Tanaman juga perlu disiram secara rutin, terutama pada pagi atau sore hari supaya pertumbuhannya baik. Nah, selain itu nih penting untuk membersihkan gulma dan menjaga kebersihan kebun supaya tanaman tidak mudah terserang penyakit. Dengan perawatan yang sabar dan konsisten, perkebun organik dapat menghasilkan tanaman yang sehat, segar, dan lebih ramah lingkungan nih. Anyway, teman-teman, gak kerasa sudah 55 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Artinya kebersamaan kita di Pradua Sunset sudah hampir berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik dan info ya. Dan aku bakal hadirkan informasi seputar musik dan info untuk teman-teman semuanya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukit Tinggi berhasil memadamkan kebakaran rumah warga Kayu Kubu, di mana peristiwa terjadi pada hari Kamis 28 Mei 2026 lalu pukul 10 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di Kampung Baru RT 02 RW 03 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Gogo Panjang, di mana objek yang terbakar merupakan rumah milik Mak Niza berusia 65 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Petugas menemukan api sudah membesar dan melahap seluruh bagian rumah milik korban saat tiba di lokasi. Proses pemadaman dilakukan cepat untuk mencegah api merembet ke bangunan rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, kebakaran menghanguskan satu unit rumah non-permanen dan rumah tersebut dihuni 6 jiwa yang kini kehilangan tempat tinggal akibat kobaran api yang melahap bangunan tersebut. Korban jiwa atas nama Ija berusia 65 tahun ditemukan setelah proses pemadaman dinyatakan selesai oleh petugas. Petugas menemukan jenazah korban di dalam puing setelah melakukan penyisiran pasca api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Keluarga dan warga sekitar langsung histeris mengetahui korban tidak berhasil keluar saat berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Wali Kota Bukit Tinggi Romlan Nurmatias langsung meninjau lokasi kebakaran di Kelurahan Kayu Kubu Kamis siang. Kehadirannya memastikan proses pemadaman dan penyelamatan berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan petugas. Beliau mengimbau seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi mewaspadai potensi bencana kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Imbauan tersebut sesuai peringatan dini yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait kondisi cuaca ekstrim. Camat Gogo Panjang Heru Astanawa Tuanku Nansati turut hadir mendampingi peninjauan bersama aparat kelurahan setempat. Beliau berharap musibah serupa tidak terulang kembali dan masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Rayakanlah dari Kesha Lefron Kak nih teman-teman Pro 2 ya. Tadi juga ada Charlie Puth dengan How Long, berapa lama gitu ya. Nah kali ini di Musa dan Info aku bakal bahas tentang Alice Entertainment yang hadirkan Marbles Girl Group yang dibangun dari gagasan sederhana. Jadi Alice Entertainment memperkenalkan Marbles Girl Group Indonesia yang dibangun dari gagasan sederhana Your Daily Dopamine Reminder, celebrating every small win positively. Nah, setiap anggota hadir dengan karakter yang berbeda. Saat disatukan, mereka membentuk dinamika yang hidup dan terus berkembang. Pendekatan ini hadir dalam musik, visual, dan juga konten digital. Bukan tentang satu cerita besar, tapi kumpulan potongan momen yang terasa dekat dan mudah dikenali.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: physical and see if you would touch me.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM. Halo teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih berangkat tentunya di musik dan info nih teman-teman Pradua ya. Nah, setiap anggota ini kan hadir dengan karakter yang berbeda. Dengan karakter yang hangat, playful, dan jujur, Marbles gak hanya hadir sebagai girl group ya. Mereka menjadi ruang untuk perasaan-perasaan kecil yang sering dirasakan, namun jarang diungkapkan. Marbles adalah afirmasi dari sibuknya isi kepala, bisingnya aktivitas keseharian, bahwa sekecil apapun hal yang terjadi, patut kita syukuri sebagai kebaikan nih.

Tempat radio khusus yang kompasi menambah-simpan untuk wilayah Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat isya. Dari studio Pro 2 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Pace, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Minangkabau, nama yang tidak saja unik, namun sangat lekat dengan perempuan sebagai suku yang menganut matrilineal. Sosok perempuan memiliki posisi istimewa dalam struktur adatnya yang bersandikan syarak dan kitabullah. Perempuan Minang dididik untuk kelak menjadi bundo kandung sebagai panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, perempuan di Minangkabau diatur oleh aturan tidak tertulis yang disebut dengan Sumbang Duo Bale. Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan-aturan adat bagi perempuan Minang yang mengatur bagaimana perempuan Minangkabau berperilaku. Seperti yang dituturkan Bundo Kanduang Rosmiati, Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Agam.
1: Karena sumbang adalah sesuatu perbuatan yang mengarah kepada salah. Untuk itulah ada 12 macam sumbang yang perlu tahui.
0: Pendidikan terhadap Sumbang Duo Bale merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum perempuan di Minangkabau sebagai pegangan hidup dalam bertindak, karena perempuan Minang dianggap sebagai limpapeh rumah nan gadang. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Sylvia Hanani MSI, Ketua Pusat Studi Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat.
2: Limpapeh rumah nan gadang atau ramo-ramo rumah gadang. Ramo-ramo itu nenggo tidak akan tahu orang. Dia selalu indah untuk dilihat. Kapaknya mengetar dengan indahnya. Limpapeh rumah nan gadang, ubun buruk pegangan kunci. Makanya sekarang di sekolah ada. Apa itu ada di sekolah? Pendidikan karakter.
0: Sumbang Duo Bale adalah 12 aturan yang harus ditaati perempuan Minang, seperti cara duduk, berjalan, melihat, berbicara, berdiri, berkata, makan, berpakaian, bekerja, bertanya, menjawab, bergaul, dan berperilaku.
1: Yang pertama adalah sumbang duduk. Duduk bagi badusi Minang ialah basimpuh. Indak basilo kayak laki-laki. Kepada yang kedua, yaitu sumbang bajalan. Sumbang bajalan, karena kalau padusi bajalan janta gageh-gageh. Tak boleh bagageh-gageh doh, kayak dikajah orang. Kok dapik ni dia bajalan kayak si ganjual lalai, alu tata ruang patah tigo, sangwi tapi jak indak mati. Kau dapik seroman tu nak nyawa bajalan. Kau dapik bajalan, elok-elok, rancak-rancak, madok kamuko. Yang ketiga adalah sumbang mengecek. Kau dapik mengecek je orang tu, sopan je santun kita pecaliakan. Yang keempat itu sumbang kurenah. Jangan awak babisiak je di sekolah awak. Sudah itu sumbang meliek. Sudah itu sumbang bakato. Kalau bakato yo mului manih kucin dan murah. Baso elok budi katuju. Sudah itu sumbang bapakaian. Sumbang batanyo. Sudah itu sumbang menjawe berikutnya. Sudah itu sumbang diam.
0: Kembali Dr. Sylvia Hanani MSI menegaskan beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan Minang tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat, namun perempuan Minang juga harus bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman tanpa terlepas dari akar budayanya.
2: Satu adalah jangan lakukan sumbang tadi. Yang kedua adalah memang harus terdidik. Perempuan milenial harus menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk berbuat. Kalau mau juga menjadi undung-undung, ya undung-undung tadi, undung-undung ke Madinah dan ke Payung Panji ke surga, raih kesempatan untuk berbuat banyak.
0: Begitu berharga dan istimewanya perempuan dalam adat Minangkabau, selaras dengan harga diri yang mereka pegang teguh dalam mematuhi aturan-aturan adat yang salah satunya terangkum dalam Sumbang Duo Bale. Sebab ketika perempuan Minang bisa menjaga diri dari sumbang Duo Bale, disitulah kecantikan sejati akan terpancar sampai kapanpun. Jika tidak, maka sanksi sosial akan mereka terima. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan kaum mereka.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 58 menit peninggalkan Pukul 19 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di musik dan info sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada rekan Amel yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 12 malam. So, aku Sofie pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku balik lagi ya di ruang dengar kamu teman Prodo ya, bareng Emil untuk hari ini edisi 28 Mei 2026. Dan which is teman Prodo, hari ini momennya yaitu masih Idul Adha ya. Karena ini termasuk dalam long weekend di bulan Mei ini. Tapi udah yang terakhir nih, karena udah mau habis nih bulan kita ya. Dan sebentar lagi kita mau awal bulan dan yep, kita bakal mau gajian. Yeay. Dan teman Prodo, aku bakal nemenin kamu di malam hari ini untuk di edisi 28 Mei 2026 tentunya dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini ya, mulai dari jam 8 malam ini sampai ke jam 12 malam pastinya. Nah, teman Prodo, kira-kira ada apa aja nah di malam hari ini? Banyak banget, enggak banyak sih, cuman kayak 2 atau 3 deh. Yang pertama nih, dia dari jam 8 malam sampai ke jam 9 aku bakal nemenin kamu dalam acara Love Lab Prodo RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini. Itu tentunya nanti kita bakal bahas soal percintaan lah ya, percintaan anak Gen Z atau anak muda gitu. Dan nanti dari jam 10 sampai jam 11, kok jam 10? Dari jam 9 sampai jam 10 ya, atau jam 11, nanti aku bakal nemenin kamu dengan Story of the Day untuk di hari ini. Tentunya di sana tuh teman Prodo boleh banget nih request-request ya, sesuai dengan kemauan kalian, baik itu artis kesayangan kalian, lagu favorit kalian, boleh banget nanti bareng aku di Prodo RRI di Bukit Tinggi ya. Dan selanjutnya nanti kita tutup untuk di segmen rehat malam kali ini teman Prodo dari jam 11 sampai ke jam 12 dengan Jazz Music, tentunya lagu yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini teman Prodo. Nah, gimana, udah siap belum? Dan teman Prodo, di Love Lab kali ini kita bakal bahas sekarang ya yang lagi rame banget, yaitu istilahnya namanya itu freaking matching. Jadi di kalangan Gen Z ya teman Prodo. Jadi maksudnya ini bukan sesuatu yang aneh atau negatif kayak menamatang namanya freak, jadi kayak aneh atau negatif gitu ya. Tapi ini tentang menemukan seseorang yang nyambung banget sama kamu, atau kebiasaan unik, gak cuma kebiasaan unik, minat random dan juga sisi absurd kita nih. Mulai dari sama-sama suka hujan malam, suka koleksi barang jadul misalnya, atau mungkin sampai sama-sama betah ngobrol soal teori konspirasi film. Waduh, ini udah jauh banget nih. Dan tren ini lagi ramai banget di media sosial teman Prodo dan juga dating culture Gen Z. Nah teman Prodo ya, sekarang banyak banget anak muda mulai sadar kalau misalnya hubungan tuh gak selalu soal pasangan ya pastinya gitu, atau pasangan yang paling sempurna gitu. Kadang yang bikin nyaman justru orang-orang yang ngerti sisi random kita. Nah, disitulah muncul istilahnya namanya seperti yang aku sebutin tadi, fake matching. Jadi artinya mencari pasangan yang bisa nyambung sama kebiasaan unik kita sehari-hari. Misalnya ini teman Prodo ya, kamu nih suka dengar lagu galau ya sambil hujan-hujanan naik motor malam hari. Eh, ternyata si doi nih juga suka nih hal yang sama gitu. Atau kamu suka maraton film zombie sampai pagi gitu, dan dia malah kayak ikutan excited gitu teman Prodo ya. Ini intinya sama-sama suka gitu lah ya. Dan kadang koneksi kayak gitu justru ini bikin hubungan terasa lebih natural nih. Karena apa ya, kita tuh gak capek jadi orang lain gitu, karena kita udah sama-sama enjoy, sama-sama nyaman ya kan. Dan jujur aja teman Prodo ya, rasanya tuh kayak apa ya, menyenangkan banget ketika ada orang yang benar-benar gak bilang kita aneh, tapi malah bilang, eh aku juga gitu loh ternyata gitu loh. Dan banyak dari Gen Z sekarang itu lebih suka hubungan yang terasa real dibandingkan terlalu formal atau dibuat-buat. Nah, kira-kira seperti apa lagi pembahasan kita di hari ini? Jangan kemana-mana, terus saya cuy di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Ini lagu buat kamu, adalah lagu terbaru ya dari Adrian Khalif 2001 kali.

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ini pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, hubungan itu kadang ya gak mulai dari hal besar aja, justru sering dari kebiasaan kecil yang ternyata sama nih ternyata. Nah, buat teman-teman Pro 2 mungkin ada yang ngerasa kayak ada awalnya kayak deket karena sama-sama suka mie pedas level neraka misalnya ya. Atau mungkin sama-sama suka mie ayam. Aduh, ada juga yang cocok gara-gara sama-sama suka game lawas. Atau mungkin kayak anime obscure. Atau mungkin hunting kopi ya kali ya di tengah malam. Aduh, itu enak banget dah. Dan lucunya teman-teman Pro 2, hal-hal kecil itu ini bisa bikin orang merasa kayak, wah, akhirnya ada juga nih yang ngertiin aku gitu. Wah, ada juga nih yang sama kayak aku gitu. Dan tentunya fenomena seperti ini juga sebenarnya memperlihatkan kalau misalnya manusia itu teman Pro 2 ya, itu pengen banget diterima apa adanya. Jadi bukan cuma versi terbaiknya aja nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 di era sekarang itu justru banyak orang yang capek karena harus terlalu apa ya, selalu kayak ingin terlihat keren gitu di depan pasangannya. Padahal hubungan yang nyaman tuh justru datang dari seseorang yang bisa menerima sisi receh dan juga randomnya kita gitu loh. Karena memang hubungan yang sehat dan yang sehat itu gak melulu soal romantis terus ya kan. Dan kadang tentang kayak misalnya, ayo kita ngelakuin hal aneh bareng gitu loh, kayak hal absurd bareng gitu ya. Dan ini seru banget teman Bro 2. Nah, kalau misalnya pasangan kamu nanti harus bikin satu kesukaan yang sama kayak kamu, kira-kira apa tuh ya teman Bro 2? Coba kamu pikirin. Nah, teman Bro 2, nanti kita bakal lanjut lagi sejauh kemana-mana. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan kita masih di Love Lab untuk di edisi hari ini tanggal 28 Mei 2026. Nah, teman-teman Pro 2 ya, tapi ada satu hal nih ya yang penting banget sesuai dengan pembahasan kita, yaitu freaking matching. Jadi bukan harus semua sama ya. Dan tentunya freaking matching ini bukan berarti kalian tuh harus identik 100% gitu loh. Dan karena memang hubungan itu tetap butuh keseimbangan ya. Dan enggak semua hal itu harus sama persis, oke? Dan teman Pro 2 yang paling penting ini adalah saling menghargai minatnya masing-masing. Jadi misalnya kamu suka konser, misalnya musik indie, kalau misalnya pasanganmu juga suka olahraga ekstrim, ya saling support aja lah. Yang penting itu tetap bisa jalan bersamaan. Nah, jadi psikolog ini juga bilang nih, hubungan yang sehat itu datang dari komunikasi dan juga rasa diterima, bukan sekedar punya hobi yang sama aja nih teman Pro 2. Dan jadi buat kamu ya, jangan sampai cuma karena nggak satu fandom atau memang gak satu minat, jadi terus merasa kayak gak cocok aja nih kalian berdua. Karena chemistry-nya itu dibangun bukan cuman dicari, teman berdua ya. Dan kadang ya teman-teman, orang yang paling cocok itu justru orang yang bisa bikin kita berkembang, bukan cuma orang yang mirip aja ya teman berdua. Dan menurut kamu nih, lebih penting mana? Pasangan yang sama hobinya atau yang bisa saling mengerti? So jangan kemana-mana, selain masih bakal kita bahas lagi, terus kita kulik, terus aja stay tune di RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di Seluruh 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan udah gak kerasa 50 menit kita meninggalkan pukul 20 tuh di hari ini ya teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi di Love Life hari ini, oke? Okay? Dan teman Pro 2, mungkin salah satu alasan kenapa sih freak matching ini ramai dibahas, karena memang anak muda sekarang tuh mulai berani loh jadi diri sendiri gitu. Dan dulu banyak orang yang malu nih nunjukin sisi uniknya gitu, takut dianggap aneh, ya sesuai dengan namanya lah ya, freak gitu. Tapi sekarang tuh justru banyak yang bilang kalau misalnya dia cocok sama sisi random aku, berarti dia tulus. Asik banget gak tuh? Dan ini menarik banget sama Produa, karena memang hubungannya awet ini biasanya lahir dari rasa nyaman dan bukan hanya kayak pencitraan terus menerus gitu teman Produa. Nah jadi gak masalah kalau misalnya kamu suka hal-hal yang beda dari orang lain. Bisa jadi suatu hari nanti ada seseorang yang malah jatuh suka karena hal itu. Nah karena pada akhirnya teman Produa, setiap orang itu pasti pengen menemukan seseorang yang bisa bilang, aku ngertiin kamu kok gitu, aku paham kamu kok, asik. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari match my freak, okay? Dan teman Pro 2 gak kerasa udah 51 menit kita meninggalkan pukul 20 di hari ini teman Pro 2. Ya pesan aku, jangan takut jadi unik, karena memang kadang ya hubungan terbaik itu datang dari dua orang yang sama-sama nyaman menjadi diri sendiri. Asik banget gak tuh? Dan teman-teman, thank you udah nemenin aku di Love Lab kali ini. Tentunya setelah ini bakal ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 11. Oleh karena itu jangan kemana-mana, pantengin terus karena sebentar lagi kita bakal ada si request ya untuk di malam hari. Jadi kemalaman terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu terakhir buat kamu di malam hari ini, ada lagunya Maur De Jong dan juga Juicy Lucy. Ada yang tahu kira-kira judulnya apa? Ada yang tahu? Yap, tangan bukan tangan ya, tak di tanganku. Ini dia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, selamat malam teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di malam hari ini di Rehat Malam bareng aku Emil ya teman Pro 2 di pukul 21 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita udah masuk di Story of the Day, di mana ini adalah momen yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 ya. Kenapa momen? Karena ini di sini adalah kalian boleh request lagu kesukaan kalian, artis kesayangan kalian di segmen kali ini. Nah teman Pro 2, gimana sih buat teman Pro 2 mungkin yang ada bingung, masih kebingungan gimana caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi? Caranya gampang aja, langsung aja ke Instagramnya kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Jangan lupa follow juga ya teman Pro 2 ya, di follow IG-nya Pro 2 Bukit Tinggi ya, di @Pro2 Bukit Tinggi. Langsung aja di search, di situ ada story yang barusan aku upload teman Pro 2 ya. Diklik itu ada profile yang ada warna-warna gradasi gitu ya. Itu boleh diklik, di situ ada barusan aku upload ya teman Pro 2. Dan juga nanti kita bakal bahas sebenarnya daging olahan kurban yang kalian dapat ini sebenarnya jadi makanan apa sih? Kalau boleh tahu, boleh kali di spill-spill ya. Sekalian request sesuai dengan kalian mau.

Kak Zulia nih, halo Kak Zulia, selamat malam di 0811-1521 sekian. Malam Kak, malam juga Kak Zulia. Jaga malam ya kan, kalau kita di sini di Prodo Bukit Tinggi namanya Rehat Malam nih kebetulan Kak. Boleh request lagunya Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Siap Kak Zulia, pasti. Nanti setelah ini bakal aku putarin ya Kak Zulia, so jangan kemana-mana. Dan tentunya aku sembari menunggu requestan teman Prodo masuk di hari ini. Jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi. Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kembali Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan aku tadi barusan ya, putar lagu, yaitu lagunya siapa tadi? Tata Janeta, Korbanmu. Dan tadi ada juga Angie Carvalho, Remuk ya. Dan ini requestan dari spesial dari Kak Zulia dan juga Kak siapa tadi, lupa aku namanya teman-teman ya. Ada Kak Zulia dan juga bentar. Ini ada Kak Lara Purnamasari ya. Nah, tadi kan aku ada nanya nih di Instagram teman Pro 2 tentang apa sih daging kurban kalian tuh dijadiin apa di malam hari ini gitu loh, atau mungkin jadiin olahan apa atau makanan apa gitu. Dan dari Kak Lara tadi dia bilang kalau misalnya yang request lagu Tata Janeta tadi ya, Korbanmu tadi ya, dia katanya dibuat dendeng balado Kak, dan juga dinikmati bersama keluarga. Waduh, ajib banget ini. Dendeng balado tuh memang apa ya, the most favorite lauk lah ya, yang aku suka gitu teman Bro. Karena memang seenak itu gitu, apalagi cabenya yang biasanya kan cabenya enggak yang digiling halus gitu ya. Dan ini enak banget teman Bro. Katanya nih, katanya Clara nih ya, kalau hanya dibuat sate aja Kak, biasanya habis dan juga dinikmati hanya sehari aja gitu katanya. Kalau dendeng kan bisa sampai 3 sampai 7 harian gitu. Dan aku setuju banget. Kalau sate kalau misalnya udah didiamin ini kayaknya Kak, rasanya kurang ya. Kalau misalnya dijadiin dendeng ini baru nikmat banget teman Bro. Nah, kalau ada lagi nih, kalau misalnya dari Kak Zulia nih, katanya dia ya, katanya aku buat rendang daging. Waduh, rendang daging nih, ini enak banget nih, setuju nih, sama bikin sate sama tongseng. Wah, ini kayaknya Kak Zulia dia dapat pasokan daging banyak ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Dan semoga makanannya enak semua, pastinya enak lah ya. Dan kita gak bakal ngeraguin lagi gitu, karena ini pasti dibikin oleh orang spesial gitu. Dan apalagi kalau tongseng teman produk, ngomongin tongseng ini enak banget ya. Apalagi kalau misalnya anget-anget, baru fresh from the Kuali gitu. Atau aduh, kuahnya itu kalau pedes-pedes banget itu enak banget teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita bakal buka requestan teman Pro 2 yang ada di Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Kira-kira ada yang mau request apa sih di malam hari ini? Langsung aja teman Pro 2 coba kita lihat. Oke. Okay? Dan kalau kita tengok di Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi, ini udah ada yang request ini, coba aku baca satu-satu. Ada dari Kak April.shd. Jadi sop konro sama sate Kak Emil. Waduh, sop konro ini yang dari Makassar. Bukan ya? Bukan dari Makassar ya? Kira-kira dari mana ya? Lupa gue ya. Ada yang bisa ngingetnya nggak kira-kira? Jadi sop konro ini, Kak April ini kayaknya enak banget. Dia mau request lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Oke, siap. Thank you ya, udah mau request. Selanjutnya ada juga mau request ini Kak Zania underscore nih. Katanya dia dijadiin sate Kak. Waduh, ini memang banyak most common food yang dijadiin hidangan itu dari daging ini, yaitu sate ya. Dan dia mau easy request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, siap, nanti setelah ini bakal aku putarin. Oke, okay? Dan teman Pro 2 ada dua lagu di sesi ini, ada Di Ujung Minggu dan juga Cegil dari Nabila Takia. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Selompat Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Slobot Kobalapa Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2, dan kita masih di Story of the Day di hari ini ya. Dan FYI buat teman-teman Pro 2 semuanya, aku hari ini, malam hari ini teman Pro 2 di rehat malam, aku live TikTok ya di Pro 2 Bukit Tinggi, karena memang momennya ini pas banget nih ya, sambil muterin requestan kalian di bulan yang apa ya, bukan di bulan ya, di tanggal, iya di bulan yang bagus ini teman Pro 2, karena memang sekarang tuh momennya masih Idul Adha gitu ya. Dan kita harus kayak apa ya, kalau misalnya kita belum sempat ngorbanin, ya korbanin sifat buruk yang ada di diri kita ya. Asik banget gak tuh. Dan teman Pro 2, oh iya sekarang udah akhir bulan, karena sebentar lagi nanti kita bakal terima gaji. Siapa sih yang nungguin ini? Pasti semua orang bakal nungguin ya. Dan teman-teman, langsung aja kita baca requestan teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini melalui TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman Pro 2, ada siapa aja? Nah ini dia. Yang pertama ada yang request dari Kak Wilda, teman aku sendiri, teman Pro 2 yang tinggalnya ada di daerah Gulai Bancah, teman Pro 2 ya, masih di kota Bukit Tinggi. Dia mau request lagunya Selena Gomez nih, yang judulnya Back to You. Kemudian ada juga Kak, siapa namanya tadi? Kak Two Face, dia mau request lagunya Batas Senja ya, yang judulnya Kemana Kita Hari Ini. Asik, jadi kayak nanyain gimana nih, kita mau jadi jalan kemana nih, hangout kemana nih, gitu. Dan selanjutnya ada juga requestan dari Kak Ai, spesial di malam hari ini untuk aku katanya ya, yang lagi siaran di malam hari ini, dia mau request lagunya Lesung Pipi dari siapa tuh yang nyanyi, ayo dia tahu, Raim Laude ya. Dan teman-teman, aku bakal puterin tiga lagu bahkan ya di sesi ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan aku nyariin headset ternyata ada di leherku teman-teman. Gak fokus ya. Dan sekarang udah 58 menit kita meninggalkan pukul 9 di malam hari ini teman-teman ya. Itu tandanya kita akan beralih ke part yang kedua untuk Story of the Day di malam hari ini. Dan ternyata udah banyak nih yang request, sudah ada waiting list. Jadi buat teman Pro 2 tinggal nungguin aja lagu yang bakal aku putarin, oke? Okay? Dan malam hari ini teman Pro 2 ya, kita gak bakal banyak-banyak bincang-bincang karena kita bakal banyak muterin lagu requestan teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Aku mau satu lagu dari Kesha Lavronka, Pelarian. Ini requestan teman Pro 2 yang udah masuk di TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi aku barusan putarin lagunya, siapa tadi namanya? Raisa Ang... Sorry, wait. Siapa tadi? Aku lupa, teman Pro 2. Raisa Anggiani, ya. Dan ini luar biasa, Losing Us. Ini requestan spesial dari teman aku, teman Pro 2, ya. Dari siapa tadi? Tania, ya. Karena dia lagi menggalau berat katanya, gitu. Lagi ditinggalin. Aduh, sedih banget. Dan berarti ini kak Tanianya ditinggalin dalam keadaan makan daging kurban, teman Bro 2, ya. Tetap bisa happy lah ya Tania, semoga selalu diberikan kesehatan di malam hari ini. Halo Kak Menteri paling ganteng, halo, thank you ya. Dan selanjutnya kita bakal putarin lagi requestan teman Bro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Ada yang mau request lagunya Takkan Terulang nih dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Ini masih relate sama yang tadi. Dan juga ada yang mau request lagunya yang baru menang Indonesian Idol kemarin nih teman Pro 2 ya. Di 2026 ini ada yang judul lagunya Sumpah Mati dan juga dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Kemudian aku nanti bakal puterin juga lagu yang di request dari Vika di Matur nih. Selamat malam Kak, malam juga dia mau request lagunya Treasure yang judulnya Better Than Me. So jangan kemana-mana terus, stay tune di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Top Pro 2 masih di Slobot.com, Pro 2 FM, teman terbaik kamu Top Pro 2 di malam hari ini ya. Dan tadi aku udah puterin 3 lagu spesial buat kamu di malam hari ini. Dan kita next lagi bakal puterin lagu request teman Pro 2 yang udah masuk, oke? Okay? Dan selanjutnya ada yang request lagunya lama-lama gila dari CHNCE. Bacanya gimana sih? Chenche ya? Atau gimana nih? Aku sorry kalau misalnya aku salah penyebut sama teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ada juga yang request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke, okay, siap. Udah aku siapin lagunya di malam hari ini. Kemudian ada special request dari Instagram kita di @pro2bukittinggi. Ini ada yang request dari Kak Yeni.lindawati. Dia mau request lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Makasih, sama-sama Kak Yeni. Dan aku bakal puterin 3 lagu di sesi ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM RRI Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Lama Prodo itu lagunya dari Fajar Nur ya, yang judulnya Sembuh Tanpaku. Oke, dan kita lanjut lagi requestan Lama Prodo yang udah masuk di malam hari ini karena padat banget Lama Prodo ya, saking banyaknya gitu dari tadi sebelum jamnya, padahal sebelum itu udah banyak antrian, udah ada waiting listnya gitu. Dan malam hari ini kita lanjut lagi Lama Prodo ya ke requestan Lama Prodo yang udah masuk. Ini ada requestan dari Pak Todi ya, yang join di live TikTok aku di Prodo Bukit Tinggi. Dia mau request lagunya. Lagunya siapa nih kira-kira? Lagunya Malik The Essentials. Essentials. Aduh, susah banget nih. Dan itulah pokoknya ya, dari Abang Malik ya. Dan dia mau request lagunya yang judulnya Kita Bikin Romantis ya. Kita Bikin Romantis. Udah, Emil suaranya gak bagus, jadi gak usah nyanyi. Biarkan Bang Malik aja dan juga The Essentials yang nyanyi, oke? Okay? Dan selanjutnya ada juga yang mau request lagunya Apa Salahnya nih, yang dinyanyikan oleh Rara Sudirman setelah ini ya, Mbak Rara. Ya, tapi bukan Rara yang megang AC itu ya, Rebel AC itu ya, beda. Dan juga nanti ada yang request lagunya, ini requestan teman produser yang udah masuk di Instagram aku. Dia mau request lagunya Raim Laude nih, yang judulnya Iqra. Oke, siap. Selain aku bakal putarin, halo, kita sapa dulu, ada kita absen dulu, ala-ala absen gitu ya. Di live tweet aku di Prodo Bukit Tinggi teman produser ada Kak Mama Raja, ada Mang Cape. Halo Emi, halo Eil katanya. Halo Kak Mang Cape, kemudian ada Kak Mama Raja malam. Halo Kak Mama Raja malam juga dari Kota Bukit Tinggi. Ada Kak Ansfel, siapa sih kira-kira yang nonton aku di malam hari ini? Ada Kak Disa. Halo Kak Raur, ada Kak Hayora, ada Kak Mang Cape, ada Kak Aldo, ada Kak Lemon De Gerli. Oke, setelah ini ya, itu dia penonton kita di malam hari ini, semua Prodo 2, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal aku puterin langsung aja. Ini dia lagunya buat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Oke, Top Pro 2 ya. Ini udah enggak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 22 di hari ini. Top Pro 2 itu tadinya kebersamaan kita di Story of the Day akan berakhir nih untuk hari ini. So, jangan kemana-mana. Ini ada satu lagu dari requestan Top Pro 2 ya. Di TikTok aku ada Kak Tri Solo Caniago. Dia request lagunya Sang Dewi dari Liodra dan juga Adi Rianto. Katanya kangen ibu nih. Dan aku bakal puterin, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini bakal ada nemenin kamu Jazz Music di malam hari ini dari pukul 23 sampai ke 00 tentunya. Dan Top Pro 2 aku mau pamit dari Story of the Day hari ini, dan terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: FM。
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah tambah cantik, ey.
7: Doni,
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: FM。
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: In intermezzo.
6: Gilang.
7: Hah?
6: Ngana lihat tuh ayam toh?
7: Kenapa itu ayam?
6: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
7: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
6: 100 buat kamu.
7: Makasih.
5: Intermezzo.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis ya, teman Pro 2, tanggal 28 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, selamat pagi, Merdeka.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produser. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menyapa kamu di pagi ini, teman produser. Di edisi 29 Mei 2026 masih nuansa Idul Adha gitu ya, teman produser. Semoga semangatnya aku ngalir ke kamu, semangatnya kamu juga ngalir ke aku. Dan teman produser, di hari ini seperti biasa akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu dari pukul 5 hingga nanti pukul 10 pagi. Dan akan ada lagu religi dulu nih beberapa menit ke depan, dan nanti bakalan ada tilawah air, bakalan ada jazz music, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bakal aku hadirkan buat kamu teman pro 2 di 1 jam hingga nanti pukul 6 pagi. Dan di pukul 6 pagi aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini yang telah aku rangkum dalam pro 2 info. Dan nanti di pukul 6 hingga pukul 9 aku bakal nemenin kamu di program Spada Selamat Pagi teman pro 2. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 teman pro 2 aku bakal sapa kamu lagi di program Airtalk. Jadi pastiin kamu setia beraku Ashabul supaya gak ketinggalan dengan hal-hal menarik yang nanti bakal aku bahas khusus buat kamu di hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, nama Pro 2, saatnya aku ngajak kamu kita dengarkan tilawah on air di hari ini, surat Al-Baqarah, teman Pro 2 ya, surat Al-Baqarah ayat 26 hingga 41. Dari pesantren Mu'alimin untuk hari ini, teman Pro 2, dari pukul 15.12 ke beberapa menit ke depan, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. It's time for Just Music. Just Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.

0: Arsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
1: Emangnya kenapa?
0: Kan kita beda.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Halo Tomo Pro 2, gak kerasa udah pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi ini dan masih bersama aku Ashabul hingga nanti pukul 10 pagi Tomo Pro 2. Dan nanti di pukul 6 tepat aku juga bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Jadi pastiin Tomo Pro 2 kamu tetap setia di sini, kita seru-seruan ya selama beberapa jam ke depan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, Mas Baraku Ashabul tentunya, dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2 informasi yang pertama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyalurkan 10 sapi dan 2 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Yang mana teman Pro2, penyaluran hewan kurban tersebut dipusatkan di kawasan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Mei 2026. Dan teman Pro2 Ketua Panitia Kurban Kementerian PKP, Roberis mengatakan, daging hewan kurban tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah selain KS Tubun. Adapun diantaranya yakni Johar Baru, Menteng, Manggarai, Taman Sari, dan Tambora. Dan ia juga mengatakan teman Pro2 pelaksanaan kurban di Rusunawa KS Tubun ini dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat. Yang menurutnya, semangat kurban harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua di pagi ini, yang mana Hari Raya Idul Adha identik dengan olahan daging kambing atau sapi. Namun tidak sedikit teman Pro2 masyarakat khawatir kolesterol dan darah tinggi usai mengkonsumsi daging kambing. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin teman Pro2 mengatakan penyebab kolesterol dan darah tinggi bukan dari daging, tetapi bersumber dari bahan olahan daging seperti garam dan gula termasuk kecap manis. Dan teman Pro2 Menteri Budi ini juga meluruskan informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya. Yang mana Menteri Budi teman Pro2 membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing. Dan teman Pro2, kandungan lemak jenuh kambing hanya 0,8 gram, sedangkan sapi mencapai 3 gram. Dan ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lipat lebih tinggi dari kambing. Dan teman Pro2, kita tutup informasi di pagi ini yang mana pemerintah beri insentif pajak untuk penulis. Yona teman Pro2, pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis yang merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester 2 2026. Yona saat ini para penulis diberikan insentif pajak penghasilan atau PPH final sebesar 1,5% dari sebelumnya sebesar 6%. Yona teman Pro2, hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers dikutip Kamis 28 Mei 2026. Dan Airlangga teman Pro2 ini juga berharap pemberian insentif ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pemberian insentif segera dilaksanakan karena menurut Airlangga terkait dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dan teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Bagi kamu yang mau nih dapatkan informasi yang mungkin lebih banyak, dan dapatkan informasi terbaru, terupdate, terkini gitu ya teman Pro2, boleh banget kamu bisa kunjungi laman rri.co.id. Dan teman Pro2, jangan kemana-mana, stay tune aku Ashabul di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Halo teman Pro 2, balik lagi bersama aku Ashabul. Jika tadi aku udah share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini, teman-teman, ya sekarang aku sapa kamu dengan info-info ringan. Dan juga teman Pro 2, di program sepadaku aku bakal nemenin kamu di 3 jam ini, dari pukul 6 hingga nanti pukul 9 pagi. Dan teman Pro 2, kelihatan pagi ini cerah banget teman-teman ya. Langitnya langit biru, terus juga ada pancaran cahaya emas gitu ya teman Pro 2 dari sudut kanan aku sekarang. Jadi di timur gitu ya, timur ke barat selatan. So teman Pro 2, aku harap semangat kamu juga kayak dengan sama dengan suasana pagi ini. Cerah, terus juga ada apa namanya, ada aura-aura semangatnya dari arah timur gitu ya. Jadi kamu boleh banget teman-teman Pro 2, semangatnya juga harus disamain nih dengan suasana pagi ini. Bagi yang mungkin sekiranya ada aktivitas yang pengen kamu lakukan di hari ini, boleh banget, jangan hanya sekedar rencana gitu ya sama Pro 2, tapi harus wajib jadi kenyataan. Gimana caranya, Bul? Iya, caranya satu, action gitu ya sama Pro 2. Misalkan tadi malam kamu udah berencana nih, berencana buat A, berencana buat B, berencana buat C, D, dan lain sebagainya. Iya, actionnya sekarang teman-teman ya. Mulai dari bangun pagi, mulai dari sarapan pagi, karena ini bakal jadi salah satu hal yang menentukan gimana hari kamu di hari ini teman-teman ya. Kalau misalkan kamu bisa memulai hari ini dengan luar biasa, aku yakin setiap goals yang pengen kamu capai di hari ini itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya intinya semangat dan action gitu. Dan di samping itu sama Pro 2, aku juga bakal putarin lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara buat kamu. Kurang sayang apalagi aku buat kamu teman-teman ya. Makanya aku aja udah sayang nih sama diri kamu supaya kamu bisa semangat di pagi ini. Saatnya kamu sayang pada diri kamu sendiri, oke? So nama Pro 2, mengawali perjumpaan kita tadi ada lagu Jurus Jitu. Dan next aku bakal putarin ada lagu Lovely dari Akmu, yang mana lagu ini tentang perasaan kasmaran teman Pro 2 yang sangat mendalam dan juga ceria. Jadi bukan sekedar lagu yang pengen aku puterin, tapi aku berharap kamu juga seceria lagu ini gitu teman Pro 2 di hari ini. Dan lagu ini juga menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta hingga rela melakukan apa saja teman Pro 2 untuk sang pujaan hati. Dan lagu ini juga mendefinisikan bucin gitu ya, dengan cara yang manis dan juga mungkin luar biasa gitu teman Pro 2. Dan teman-teman langsung aja aku putarin buat kamu supaya kamu semangat dan juga happy nih di pagi ini.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Pak Pro 2 masih berkuasa di 94,8 FM. Gimana? Udah bangun? Harusnya udah bangun teman-teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, sekarang kita masih dalam suasana Idul Adha. Baru kemarin nih kita proses penyembelihan gitu ya. Dan tentunya kita bersahabat dengan yang namanya daging sapi untuk beberapa hari ini. Dan kamu perlu tahu nih teman Pro 2 bahwa daging sapi ini menjadi salah satu sumber protein hewani populer yang banyak dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Dan teman Pro 2, daging ini itu umumnya berasal dari otot sapi dan juga dinilai aman dikonsumsi dalam berbagai olahan makanan. Dan nama Pro 2 dilansir dari laman Halodoc, ini daging sapi memiliki beragam bagian dengan karakteristik, tekstur, dan juga cita rasa berbeda. Yona, perbedaan tersebut nama Pro 2 membuat setiap potongan daging ini cocok digunakan untuk teknik pengolahan serta jenis masakan tertentu. Bagi ibu-ibu, kumpul sini barang asabul ya. Kita bakal bahas mengenai daging sapi untuk beberapa waktu ke depan. Yona, nama Pro 2, bagian utama daging sapi ini terdiri dari tender fin, sirloin, rib A, chuck, serta brisket yang sering dikonsumsi masyarakat. Yang mana setiap bagian ini mempunyai kandungan lemak, teman Pro 2, tekstur, dan juga tinggi serat gitu ya. Berbeda sesuai dengan kebutuhan proses memasak berbagai hidangan. Dan teman Pro 2, tenderloin atau khas dalam ini itu dikenal memiliki tekstur sangat empuk karena mengandung sedikit serat otot. Yang mana potongan daging ini umum digunakan untuk steak, sate, maupun dipanggang utuh dalam berbagai sajian makanan. Dan sirloin, teman Pro 2 atau khas luar, ini mempunyai tekstur lebih padat dibandingkan tenderloin, namun tetap terasa lezat ketika diolah. Yang mana bagian ini, teman Pro 2 itu biasanya dimanfaatkan untuk steak, tumisan, hingga roast beef dengan cita rasa gurih khas daging sapi. Dan nama Pro 2, di samping itu kamu juga perlu memperhatikan bahwasanya konsumsi daging sapi berlebihan ini disebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, kolesterol, serta diabetes tipe 2, teman Pro 2. Namun konsumsi daging sapi tanpa lemak dalam jumlah wajar ini tetap dianggap aman sebagai bagian pola makan seimbang. Dan tentunya kita masih bahas ya teman Pro 2 mengenai daging sapi di pagi ini, karena aku yakin banget pasti banyak ibu-ibu yang udah ada niatan rencana untuk mengolah daging sapi yang baru kemarin dikorban. Pastiin teman Pro 2 ya, kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Saat menyebut masakan Minang, pasti pikiran langsung tertuju pada potongan daging gurih berwarna kehitaman yang kaya akan rempah. Ya, rendang seolah telah menjadi ikon masakan tradisi masyarakat Minang, Sumatera Barat. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Diketahui memiliki aktivitas mikroba yang kuat. Seperti yang dituturkan Guru Besar Ilmu Gizi Universitas Andalas, Nur Indrawati Lipoto.
2: Jadi bumbu-bumbu itu terbukti bahwa dia bersifat antioksidan. Sangat diperlukan dalam proses pencegahan berbagai penyakit yang ada, yang banyak pada saat sekarang ini.
1: Tak hanya sebagai makanan, rendang juga sebagai simbol peradaban yang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat. Berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, hal ini diyakini merupakan wujud dari demokrasi yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan Bunda Evi, seorang pengusaha rendang asal kota Payakumbuh.
3: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabaulah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tidak terlepas dari nenek mama. Sementara santan, santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan, dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak. Makin kering makin enak.
1: Sebagai makanan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertama mereka. Kemudian seni memasak ini berkembang di kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Keahlian memasak ini juga sebagai modal para perantau bertahan di perantauan. Seperti yang disampaikan sejarawan Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
4: Ketika mereka terpaksa hidup untuk survival di rantau, salah satu keahlian yang mereka miliki itu adalah memasak. Ya, mereka dengan gampang bisa rumah buka rumah makan, atau bisa membantu satu keluarga dengan membantu mereka memasak di sana.
1: Rendang terdiri dari dua jenis, rendang kering dan rendang basah. Namun rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya, rendang basah berwarna coklat terang keemasan dan juga lebih pucat. Rendang ini terkenal di Malaysia, Singapura, hingga Belanda. Nah, di Belanda, ini disebut dengan nama Wijstvervel. kemasyuran serta kelezatan rendang sampai ke seantero dunia. Hal ini membuat rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar 50 hidangan terlezat dunia atau World's 50 Most Delicious Food versi CNN International pada tahun 2011 lalu. Rendang juga menjadi menu makanan favorit di sebuah hotel di Jerman dalam rangka Festival Kuliner Indonesia. Rendang tak hanya sebagai olahan kuliner semata. Saat ini, rendang juga dimanfaatkan sebagai bantuan pangan bagi korban bencana alam karena tahan lama dan juga kandungan gizinya. Seperti yang disalurkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat untuk korban gempa bumi Lombok 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018, serta tsunami Selat Sunda 2018. Namun, jauh sebelum ini, ketika gempa dan tsunami Aceh melanda beberapa tahun lalu, rendang juga telah dikirimkan sebagai salah satu bantuan sosial. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Ya, nama produser sana ada masalah masa depan dari Hindi. Ya, emang masalah itu nggak bisa kita kesampingkan gitu ya, teman produser. It's okay, nggak apa-apa, no problem gitu ya. Walaupun kadang hidup ini diuji sama masalah-masalah, aku yakin banget kamu masih bisa ngelaluin itu. Termasuk masalah bikin rendang, karena banyak orang yang ketika bikin rendang gitu ya, teman produser, kok aku alot, kok aku nggak seempuk orang lain, kok rendang aku gak sepadat orang lain dan lain sebagainya. Gak apa-apa teman-teman, kadang hidup itu memang diuji sama masalah-masalah, sekalipun itu bikin rendang gitu ya. Soalnya mau produknya jangan kemana-mana dulu, tetap setiap aku asamu di sepada. Nanti aku bakal sapa kamu lagi di sepada part 2. Kita masih bahas mengenai rendang teman-teman ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.